0: kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
1: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
2: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
4: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
3: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
5: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
3: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
6: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
9: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
10: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
11: Proses penyak.
10: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat, bisa kita.
11: Proses penyiapan lahannya udah sampai sejauh mana, Pak?
10: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
9: Berarti mulainya di tahun depan?
10: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
12: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
13: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan

0: Desa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke

Informasi dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama. Dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Selamat pagi pendengar, Anda baru saja mendengarkan Rawarta Jakarta dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Salam sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Baik pendengar, ada dalam cek fakta. Banyak orang seringkali menilai pria bertingkat kecerdasan tinggi sebagai pribadi yang dingin dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Padahal mungkin persepsi tersebut tidak selalu benar karena perilaku tersebut kerap bersumber dari ketidakmampuan membaca dinamika sosial. Sebuah pengamatan psikologi menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan intelektual tinggi tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kecerdasan emosional. Akibatnya, pria cerdas kerap merasa canggung saat harus merespon percakapan ringan di ruangan publik. Pria dengan kemampuan analitis tajam cenderung memproses setiap informasi secara mendalam sebelum memberikan tanggapan. Nah, proses berpikir yang memakan waktu ini membuat mereka terlihat pasif atau kadang enggan terlibat dalam pembicaraan. Mendengar selain itu, fokus berlebih pada logika mereka membuat mereka kesulitan memahami kiasan maupun ekspresi emosional dari lawan bicara. Hal ini memicu kecenderungan untuk memilih diam daripada memberikan respon yang tidak tepat. Yang kedua, mendengar tantangan emosional dalam interaksi. Jadi pria yang jenius atau pintar ya, ketidakmampuan menyampaikan empati secara verbal itu kerap disalahartikan sebagai bentuk keangkuhan atau sifat acuh. Padahal mungkin mereka seringkali merasakan emosi yang sama kuatnya, namun bingung mengenai cara mengekspresikannya. Kondisi ini juga memicu timbulnya rasa cemas saat berada di tengah keramaian sosial yang tidak terstruktur ya. Biasanya untuk menenangkan diri dari rasa canggung, mereka kerap menarik diri dan memilih mengamati situasi dari kejauhan. Karena kita melihat itu adalah laki-laki yang introvert. Yang terakhir, para ahli menekankan pentingnya pemahaman dari lingkungan sekitar agar tidak buru-buru memberikan label negatif pada pria cerdas. Komunikasi yang lugas serta berbasis logika dapat menjadi jembatan efektif untuk berinteraksi dengan mereka ya. Jadi Journal of Personality and Social Psychology mengatakan dengan pendekatan yang tepat, keterampilan sosial tersebut dapat terus diasah dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu.

musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Baik, pendengar Anda masih dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim menyediakan tautan pendaftaran untuk program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan. Cek kesehatan gratis dari kementerian ini diunggah untuk mengajak masyarakat luas mendaftar agar bisa melakukan deteksi dini berbagai penyakit. Tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan bahwa tautan yang dicantumkan dalam unggahan ini sama sekali tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Saat diakses, tautan ini justru membawa pengguna ke halaman web mencurigakan yang menampilkan keterangan galat atau 404 not found. Dilansir dari turnbackhoax.id, berdasarkan penelusuran pada halaman resmi Satu Sehat Kementerian Kesehatan, pendaftaran ini memiliki prosedur resmi yang sangat aman dan terpadu. Masyarakat dapat mendaftar dengan mudah melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, lain pesan WhatsApp resmi Kemenkes atau langsung mendatangi puskesmas terdekat. Pendengar, penyebaran tautan tiruan atau impostor konten seperti ini merupakan modus penipuan cyber yang berpotensi mencuri data pribadi milik pribadi pengguna internet. Verifikasi informasi melalui kanal resmi instansi terkait selalu menjadi langkah preventif paling efektif untuk menghindari berbagai kejahatan digital.

0: Aduh, Mama, ini gigi semua copot kok apa? Dia punya nyut-nyut nih sampai di ubun-ubun. Aduh, mati su kita.
1: Makanya, tadi di pelabuhan sapu bersih-bersih tuh daging sei dengan sambal, jangan rakus-rakus, nak.
0: Aduh, Mama, lu jangan omel dulu, nak. Cari puskesmas kah apa kok? Tapi kita punya BPJS kesehatan ini kan daftar di Kupang. Sekarang kita dewe ngapu, mana bisa pakai? Mana kartu kis beta tidak ada lagi. Lupa bawa nah dari Kupang. Aduh, sonde kuat tuh.
1: Ais, Bapak nih ketinggalan zaman betul. Bisa libur lebaran yang dan lagi mudik begini, peserta JKN bisa tetap berobat.
0: Ku biar beta di luar daerah begini, bisa kah? Biar tidak bawa kartu.
1: Bisa, tinggal bawa KTP sak ke puskesmas atau klinik terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Atau buka tuh aplikasi mobile JKN di HP. Tidak ribet, tidak pusing, langsung dilayani.
0: Iya kah? Kalau begitu, ayo cepat antar beta ke puskesmas terdekat, Mama. Sudah sakit ini.
2: Sakit saat mudik? Tenang, pelayanan kesehatan tetap dapat diakses oleh peserta JKN dimanapun berada melalui fasilitas kesehatan terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Cukup menunjukkan KTP atau kartu digital di aplikasi mobile JKN. Pastikan status kepesertaan sobat aktif ya. Mudik tenang, hati senang, layanan JKN tetap aman. Informasi lebih lanjut hubungi care center kami di 165 Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor 0811 8165165 dan aplikasi mobile JKN.

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Cek Fakta. Dan sesaat lagi pendengar, Anda akan mendengarkan majalah udara tentang megalitikum dari RRI Sumba selama 1 jam ke depan. Masih bersama saya, pendengar Cantika Anjali, yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba. Mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial.

masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada satu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Wegali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: Orangnya daerah merah putih. Hormat, zak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia Jaya. Dan Indonesia yang jaya pendengar adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus, hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita, Megalitikum Sumba, Batu, Leluhur, dan Semangat Kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita terus menjaga Indonesia, mari kita terus menjaga Sumba, dan mari terus menjadi bagian dari generasi yang tidak membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Merdeka, Pulau Sumba tetap merdeka.

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan pendaftaran program bantuan khusus lansia dengan nominal mencapai 15 juta rupiah. Unggahan dari akun tidak resmi ini secara aktif mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan nama melalui tautan yang telah disematkan. Melansir dari website turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mafindo menemukan bahwa memang tautan dalam unggahan itu justru mengarah ke halaman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi sensitif. Halaman mencurigakan tersebut bahkan membuat gambar dengan kriteria yang biasanya lazim ditemukan pada iklan lowongan pekerjaan alih-alih program bansos resmi. Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim bantuan tunai tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Sosial maupun instansi berwenang tidak menggunakan skema pendaftaran mandiri semacam itu untuk warga lanjut usia. Mendengar informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Sumba. Kejayaan bukan hanya wilayah. Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah

mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba. Mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Iya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada satu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Wegali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: bendera merah putih. Hormat Brak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia Jaya. Dan Indonesia yang jaya pendengar adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita

para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita, Megalitikum Sumba, batu, leluhur, dan semangat kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita terus menjaga Indonesia, mari kita terus menjaga Sumba, dan mari terus menjadi bagian dari generasi yang tidak membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Merdeka, Pulau Sumba tetap merdeka.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi, selamat siang pendengar. Bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Kepompong yang dinyanyikan oleh Sinden Tosca.

0: Weh Pona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai Lalisa, stres kali di rumah ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana sini hanya untuk piket ini.
0: Hai itu lagi. Iya Pona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bautang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya eh, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul Pona, kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Ya, FM 96,9 MHz RRI stasiun produksi Sumba. Akibat kekurangan vitamin C, apa saja gejalanya? Kekurangan vitamin C dapat mengganggu produksi kolagen dan merusak sistem kekebalan tubuh Anda secara keseluruhan. Kondisi ini memicu berbagai masalah kesehatan serius jika Anda tidak segera mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Gejala awal yang paling sering muncul adalah rasa lelah yang berkepanjangan dan tubuh terasa sangat lemas. Selain itu, Anda juga akan mengalami masalah kulit kering serta munculnya bercak kemerahan yang mengganggu. Kondisi gusi berdarah dan membengkak merupakan tanda klasik bahwa tubuh Anda sangat kekurangan asupan vitamin penting. Gigi bahkan bisa menjadi longgar karena jaringan penyokongnya melemah akibat minimnya zat pembentukan jaringan ikat. Proses penyembuhan luka menjadi sangat lambat karena tubuh tidak mampu memperbaiki jaringan sel yang rusak secara optimal. Adapun menjadi lebih rentan terkena infeksi penyakit akibat penurunan drastis pada sistem proteksi alami. Anda harus segera mengkonsumsi buah segar seperti jeruk, kiwi, dan stroberi untuk mengatasi masalah defisiensi berbahaya ini. Makanan kaya nutrisi tersebut akan mengembalikan kebugaran tubuh dan menjaga kesehatan Anda secara jangka panjang.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: FM 96,9 MHz, kencing berdarah. Ini penyebab, gejala, dan pengobatannya. Kencing berdarah atau hematuria merupakan kondisi medis ketika urin seseorang mengandung sel-sel darah merah yang tidak normal. Munculnya darah saat buang air kecil ini bisa mengubah warna urin menjadi kemerahan, kecoklatan atau tidak, atau terkadang samar. Penyebab utama gangguan ini umumnya berasal dari infeksi saluran kemih, batu ginjal, hingga cedera organ bagian dalam. Selain itu, pembengkakan kelenjar prostat pada pria juga seringkali memicu terjadinya pendarahan saat buang air kecil. Gejala awal menyertai kondisi ini biasanya berupa rasa nyeri, sering berkemih, serta demam jika terjadi infeksi. Namun sebagian penderita justru tidak merasakan sakit sama sekali meskipun urin mereka jelas terlihat berwarna sangat merah. Pengobatan hematuria harus disesuaikan secara tepat berdasarkan penyebab mendasar yang berhasil didiagnosis oleh dokter ahli profesional. Pasien mungkin akan diberikan antibiotik untuk infeksi bakteri atau menjalani operasi khusus guna menghancurkan batu ginjal. Segera konsultasikan diri ke dokter jika Anda mengalami gejala kencing berdarah demi mencegah komplikasi lebih serius. Penanganan dini yang cepat dan tepat akan membantu mempercepat proses penyembuhan organ saluran kemih Anda secara total.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja gitu.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: Rinduku pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz, berapa lama merebus telur agar nutrisinya tidak hilang? Merebus telur dengan durasi yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas nutrisi esensial di dalamnya agar tidak rusak. Memasak telur terlalu lama dapat menghancurkan kandungan vitamin sensitif serta mengubah tekstur kuning telur menjadi sangat keras. Proses perebusan selama 6 hingga 10 menit adalah waktu paling ideal untuk mendapatkan tingkat kematangan yang sempurna. Durasi tersebut efektif membunuh bakteri berbahaya tanpa merusak struktur protein alami yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Memperhatikan waktu memasak secara seksama juga mencegah timbulnya lingkaran berwarna hijau keabu-abuan di sekitar bagian kuning telur. Lingkaran tersebut merupakan senyawa zat besi dan belerang yang muncul akibat panas berlebih selama proses perebusan. Telur yang direbus setengah matang memiliki tekstur lembut, namun pastikan kondisinya tetap aman untuk dikonsumsi setiap hari. Pilihan ini menjaga ketersediaan antioksidan penting seperti lutein yang sangat bermanfaat untuk memelihara kesehatan mata secara optimal. Kesimpulannya adalah durasi merebus yang pas menentukan seberapa besar manfaat gizi yang bisa diserap oleh tubuh. Selalu gunakan petunjuk waktu saat memasak agar hidangan telur Anda tetap sehat, lezat, serta kaya akan nutrisi.

FM 96,9 MHz. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 1 menit. Dan pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga.

0: Mengawali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir haben
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan keempat pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat secara

Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis Mac Allister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.

0: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
1: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan.

0: aja.
1: Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal China Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Selesai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end. Kami bermain baik di kuarter pertama, dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami. And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ataupun Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di FC Pula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-11.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Resiko Orang Cantik yang dinyanyikan oleh Black Hot.

era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: FM 96,9 MHz. Bupati, Wakil Bupati ikut pembahasan APBD perubahan. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH dan Wakil Bupati Timotius Tederaga Esos menghadiri rapat paripurna 5 masa sidang 1 DPRD Kabupaten Sumba Barat tahun sidang 2026-2027 pada Sabtu 19 September 2026. Rapat yang digelar di ruang sidang utama lantai 2 DPRD Sumba Barat tersebut membahas agenda penyampaian jabatan jawaban pemerintah daerah atas laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sumba Barat. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumba Barat Charles PKDD Tenabolo SAP bersama Wakil Ketua 2 Jancerinus Arifin Saengo SPD. Agenda tersebut diikuti jajaran legislatif dan pemerintah daerah. Sejumlah pejabat turut menghadiri rapat, di antaranya Sekretaris Daerah Sumba Barat Nirmien Dapadoda Esos, Asisten 2 Yakobus Jeffrey Sonda Pamerang SPMM, Asisten 3 Daniel Umbusunga STP MTRIP, serta pimpinan OPD. Dalam rapat paripurna menjadi salah satu tahapan dalam pembahasan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dari Kabupaten Sumba Barat melalui APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dalam proses tersebut, pemerintah daerah menyampaikan jawaban terhadap laporan komisi-komisi DPRD sebagai bagian dari pembahasan antar pihak eksekutif dan legislatif. Mekanisme ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan agenda pemerintah daerah dalam masa persidangan DPRD. Kehadiran pimpinan daerah dan jajaran perangkat daerah memperlihatkan keterlibatan pemerintah dalam pembahasan bersama DPRD. Selanjutnya, pembahasan APBD perubahan 2026 dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku di DPRD Kabupaten Sumba Barat.
1: Yeah. Hidup pelangin pingebut.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 22 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya, irigasi rusak ancam ketahanan pangan masyarakat Wanokaka, Sumba Barat. Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Naomi Deta. Irigasi rusak ancam ketahanan pangan masyarakat Wanokaka, Sumba Barat. Laporan Jerry Lende.
2: Kerusakan sejumlah ruas jaringan irigasi di Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur mengancam produktivitas lahan persawahan masyarakat dan berpotensi memicu krisis pangan beras di wilayah ini. Kerusakan yang telah berlangsung bertahun-tahun membuat ratusan hektar sawah tidak mendapatkan pasokan air secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada lahan pertanian yang kini banyak terlantar. Padahal Kecamatan Wanokaka selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil beras di Sumba Barat. Kepala Desa Baluku Umbulang Maga Bapaji yang ditemui Rari mengatakan kerusakan jaringan irigasi menjadi salah satu penyebab utama lahan persawahan masyarakat tidak dapat digarap secara maksimal. Ia mengaku telah menyampaikan kondisi tersebut pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bidang perairan dan meminta adanya peningkatan infrastruktur pengairan guna mendukung ketahanan pangan masyarakat. Namun sampai saat ini belum ada realisasi. Menurut Umbu Juang, salah satu ruang irigasi yang sempat dikerjakan pada tahun 2024 kembali mengalami patahan. Kerusakan terjadi pada bagian tembok saluran. Ia berharap pada bagian tembok saluran di mana mengalami patahan sepanjang belasan meter.
3: Ya, jadi itu ini yang di sebelah aja, Pak?
4: Iya, dari ini sampai di sana. Kita secara bawah, di bawah 30 meter itu yang tadi juga tuh.
3: Irigasinya rusak?
4: Pasir.
5: Kalau bisa pakai ekse ini di bongkor ini di punya pinggir toh.
3: Yeah.
5: Kalau bongkor di punya pinggir ini bapak tambah saja di bawah, jangan bongkor di bawah. Tambah di bawah supaya air di sana dia tendong keras toh. Kan ini air, sebenarnya ini kalau dia tegak ini selokan dia tendong di sana. Belong sama di sana bapak toh.
2: Ia berharap perbaikan dilakukan secara menyeluruh dari bagian hulu hingga hilir agar persoalan pengairan tidak terus berulang. Ia memperkirakan terdapat sekitar 3 hingga 4 km jaringan irigasi yang mengalami kerusakan. Selain ruas utama, kerusakan juga terjadi pada bagian pembagian dan sejumlah cabang saluran. Pada ruas primer, persoalan diperparah oleh sedimentasi akibat erosi dari kawasan perbukitan. Kondisi tersebut membuat permukaan saluran lebih rendah dibandingkan permukaan tanah di sekitarnya sehingga menghambat kelancaran distribusi air ke area persawahan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Wanokaka Borakahugi juga mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi khususnya bidang pengairan PPR Nusa Tenggara Timur. Sumber air untuk jaringan irigasi tersebut berasal dari bendungan Laikandinu yang juga menghadapi persoalan sedimentasi pada area penampungan. Sebagian kawasan bendungan tersebut tertutup endapan sehingga turut mempengaruhi ketersediaan air dan distribusi air melalui seluruh irigasi ke lahan pertanian. Masyarakat berharap pemerintah segera meningkatkan kondisi bendungan dan jaringan irigasi secara terpadu mengingat Wanokaka merupakan salah satu wilayah penyumbang beras di daerah Kabupaten Sumba Barat dan keberlangsungan produksi pertanian sangat bergantung pada ketersediaan sumber air dari bendungan Laikandinu. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pusaka Indonesia menyebutkan bahwa implementasi Pancasila di era digital adalah menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air dan sikap patriotik. Berikut laporan Aris Lake.
6: Ketua Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menyampaikan rasa cinta tanah air dan sikap patriotik perlu ditumbuhkan kembali karena sampai saat ini terjadi banyak krisis dalam nilai-nilai Pancasila. Karena itu semua warga diminta untuk memberikan solusi demi kemajuan bangsa.
7: Hal yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, sikap yang patriotik, karena memang kita harus mengakui bahwa ada banyak krisis yang sedang kita hadapi ya, ada banyak masalah yang ini menjadi kebutuhan kita, dan kita tidak bisa hanya diam saja atau bahkan mengutuk keadaan, kita harus berbuat sesuatu untuk memberikan yang terbaik, sehingga ada solusi buat kehidupan berbangsa dan negara kita.
6: Setia juga berharap setiap warga negara jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Sebab ketika banyak hal-hal baik yang dilakukan untuk bangsa, maka kelak bisa membawa perubahan nyata. Sementara itu pengamat politik Undana, Dr. Rudi Rohi mengatakan implementasi Pancasila berasal dari bumi Nusantara. Namun hingga kini, setiap elemen mengalami banyak benturan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila.
8: Pancasila itu kan digali dari bumi Nusantara, sehingga dalam kalau bicara implementasi dia bukan sesuatu yang datang dari atas atau dari luar, tapi dia sudah ada. Cuman hari ini kita mengalami benturan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang masih menetap di dalam benak warga negara hari ini itu berbeda dengan imajinasinya dengan nilai-nilai Pancasila yang mau diimplementasikan oleh banyak pihak. Kalaupun ada yang bisa match itu tidak semua, gitu. Dan itu menyebabkan Pancasila menjadi lemah. Itu soal olah tidak Pancasilais kita yang ada di masyarakat hari ini, padahal saya tidak gitu. Yang kedua saya kira dalam implementasinya Pancasila itu nilai-nilainya perlu disesuaikan dengan tingkat literasi masyarakat.
6: Lebih lanjut, Rudi berharap masyarakat bisa berpikir secara konkret dan rasional sehingga tidak mudah terpengaruh dengan tawaran-tawaran pragmatis dalam mengimplementasikan Pancasila. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Produksi RRI SP Sumatera.

0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu berkolaborasi melakukan upaya pencegah dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan warga binaan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sel-sel warga binaan serta tes urin bagi warga binaan yang terlibat kasus narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara kepolisian dan pihak lapas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dalam lingkungan lapas. Dari hasil pemeriksaan dan tes urin yang dilakukan terhadap warga binaan, seluruhnya dinyatakan negatif.
1: Khususnya dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan dalam rangka upaya pencegahan peredaran narkoba khususnya di area lapas kelas 2 Waingapu. Nah, kegiatan hari ini kami berkolaborasi langsung dengan pihak lapas yang langsung didampingi oleh Bapak Kalapas beserta jajaran. Hari ini kami melaksanakan pemeriksaan di sel-sel warga binaan. Kemudian khusus bagi warga binaan kasus narkoba, hari ini juga kami melaksanakan tes urin. Nah, dari hasil tes semuanya negatif. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan untuk mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Sumba Timur.
0: Ibtu IGD Putu Parwata menyampaikan apresiasi kepada jajaran lapas kelas 2A Waingapu yang telah mendukung dan berkolaborasi dengan Satres Narkoba Polres Sumba Timur sehingga kegiatan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur untuk bersama-sama mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba karena dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Menurutnya, melalui satu suara dan kepedulian bersama, masyarakat dapat menyelamatkan generasi penerus serta mewujudkan Sumba Timur yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern. Berikut laporan Ana Lopo.
3: Digitalisasi yang dicanangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar.
4: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang Gandata Jotalo kepada RRI di Kupang mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
3: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetapi jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya e-retribusi, di mana sebagai pilot projectnya sudah kami jalankan di Pasar Oibobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
4: Sementara itu, Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
5: Pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan yang datang ke pasar tidak orang tua lagi gitu. Tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Tapi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
4: Transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui kris untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Polisi wanita asal Satuan Brimob Polda NTT, Bribda Erniati Ngongo, sukses mempersembahkan medali emas pada ajang bergengsi Open Turnamen Kejuaraan Tinju Piala Panglima TNI tahun 2026 yang berlangsung Sabtu 19 September 2026 di Gor Pancasila, Surabaya. Turut didampingi oleh pelatih Deni Hutarion, Bribda Erniati turun bertanding kelas 60 kg Putri Elite Woman. Ia menghadapi lawan tangguh dari Akademi Angkatan Laut, Serka Anissa Nurahmayani Nia yang menempati sudut merah, sementara Bribda Erni berada di sudut biru. Melalui pertarungan sengit dan penuh strategi, Bribda Erniati Ngongo tampil dominan dan sukses mengamankan keamanan mutlak lewat menang angka yang sekaligus mengantarkannya keluar sebagai juara satu dan berhak atas medali emas. Sementara Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata dari kedisiplinan, kerja keras serta semangat pantang menyerah yang senantiasa ditanamkan kepada seluruh personel Polda NTT, baik dalam menjalankan tugas kepolisian maupun dalam bidang olahraga. Lebih lanjut, Kabid Humas berpesan agar prestasi ini tidak membuat cepat puas, melainkan dijadikan batu loncatan untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan lain di masa mendatang dengan persiapan yang lebih matang. Polda NTT berkomitmen akan terus mendukung pengembangan bakat dan potensi positif para personelnya demi memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Irigasi rusak ancam ketahanan pangan masyarakat Tuanokaka, Sumba Barat. Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Naomi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Mega. FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti warta aneka berita daerah siang dari pukul 13.00. Dan pendengar, saat ini kita kembali lokal dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

FM 96,9 MHz. Bupati Yohanes Dade pimpin apel gabungan dukung Polres jaga Sumba Barat aman dan damai. Sebuah simbol kekuatan dan kebersamaan terpampang nyata di Mapolres Sumba Barat saat pimpinan tertinggi daerah berdiri tegak berdampingan dengan jajaran kepolisian, menyatukan tekad bahwa keamanan bukan urusan satu pihak saja melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH memimpin langsung apel gabungan yang menyatukan kekuatan aparat keamanan, pemerintah, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan seluruh warga dalam satu tujuan bersama. Di hadapan personel, kepolisian, dan seluruh elemen yang hadir, Bupati menyampaikan dukungan penuh dan kepercayaan yang tak tergoyahkan kepada jajaran Polres Sumba Barat yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berdiri kokoh di belakang setiap langkah kepolisian dalam menegakkan hukum, memberantas segala bentuk kejahatan, serta menjaga ketertiban di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat. Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, Forkopimda, TNI, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga setiap warga untuk menjadi mitra setara kepolisian. Sinergi yang kokoh antar unsur ini dinilai sebagai kunci agar tidak ada celah bagi kejahatan untuk berkembang, sehingga lingkungan yang aman dan damai dapat dirasakan oleh setiap keluarga di desa maupun di kota. Kini tekad telah disatukan dan komitmen telah diikrarkan. Dengan dukungan penuh pimpinan daerah, keberanian aparat yang tak diragukan, serta partisipasi aktif seluruh masyarakat Sumba Barat melangkah ke depan, bukan sebagai sekedar wilayah yang dijaga, melainkan sebagai rumah bersama yang dijaga oleh semua penghuninya agar tetap aman, damai, dan penuh berkah.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan aluminnya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

apa kabar? FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang. Dan pendengar, di siang hari ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik dan informasi. Dan pendengar, kali ini kita akan mengikuti Sumba Menyapa Siang, Sinergi TNI dan Pemerintah Membangun Sumba Barat Berkelanjutan Bersama, yang sudah kita dengarkan beberapa hari yang lalu. Dan pendengar, saat ini kita akan mengikuti dialog Sumba Menyapa Siang.

0: FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa siang ini. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali kembali menyapa pendengar setia RRI. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai capaian program teritorial TNI Angkatan Darat di Kabupaten Sumba Barat yang telah berjalan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan DPRD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan hari ini sangat spesial sekali pendengar, di studio RRI Sumba sudah hadir bersama kita tiga narasumber luar biasa pastinya. Yang pertama ada Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Ignatius Hasogen SEM Han. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya Bapak?
1: Baik, kabarnya baik.
0: Iya, salam sehat ya Bapak,
1: salam
0: ya.
1: Sehat.
0: Oke, yang kedua pastinya ada 02-nya Sumba Barat, Bapak Wakil Bupati Sumba Barat, Bapak Timotius Tederaga Eso. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
0: Salam sehat Bapak.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada anggota DPRD Sumba Barat, Bapak Domingus Lango PLSKOM. Selamat siang Pak.
3: Selamat siang Kakak Cantika.
0: Salam sehat.
3: Salam
0: juga
3: sehat,
0: Bapak.
3: Sehat, sehat selalu.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami di RRI Sumba pada siang hari ini untuk membahas selama satu jam ke depan bagaimana kita kolaborasi ini menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat pastinya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menanyakan pertanyaan, langsung klik di kolom komentar YouTube, saat ini akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Mungkin untuk pembukaan yang pertama dulu untuk komandan ini, Komandan 1613 Sumba Barat. Sebenarnya apa sih tujuan utama program teritorial TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat saat ini, Bapak?
1: Baik, terima kasih Kak Tika.
0: Iya.
1: Tujuan utama kegiatan atau program teritorial TNI adalah untuk menyiapkan,
0: ya.
1: Menyiapkan apa? Ya, menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang di okay. wilayah kita.
0: Oke.
1: Okay. Di mana Kodim 1613 Sumba Barat membawai dua kabupaten, ya. Yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Iya.
1: Sehingga alat dan kondisi juang ya. Tersebut mencakup dua wilayah tersebut.
0: Okay.
1: Nah, ini kenapa dipersiapkan ruang, alat, dan kondisi juang tersebut? Yaitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi.
0: Okay.
1: Baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di wilayah kita.
0: Mm-mm, berarti ada dua ya, Sumba Barat ya, dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay. Nah Pak Dandim ya, saya sapa dengan Pak Komandan atau Pak Dandim ini?
1: Mana-mana saja.
0: Oke, okay, mohon izin ya. Sebenarnya program apa saja sih yang telah berhasil dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan Kodim 1613 Sumba Barat hingga saat ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Tika. Sampai dengan saat ini
0: ya.
1: Program yang telah kita laksanakan,
0: okay.
1: Tentu saja program tersebut berdasarkan petunjuk ataupun arahan dari pimpinan kita.
0: Ya, okay.
1: Di sini ada namanya program strategis nasional, yaitu ada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang okay. sama-sama mungkin kita sudah tahu, yang sekarang sedang dibangun.
0: Ya.
1: Di wilayah Sumba Barat maupun Sumba Tengah.
0: Ya.
1: Nah, ada juga program kemanunggalan, TNI Manunggal Air.
0: Okay.
1: Ya, ada program ketahanan pangan. Ada juga rehab rumah tidak layak huni.
0: Okay.
1: Ada rehab sekolah, rehab rumah ibadah. Yang semuanya itu ada yang sedang berlangsung dan ada juga yang akan berlangsung.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Baik. Jadi kenapa kami katakan bahwa yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung karena saat ini seperti program strategis tersebut itu Koperasi Desa Merah Putih yang tadi disampaikan, ada pembangunan jembatan.
0: Oke. Okay.
1: Baik di Sumba Barat maupun di Sumba Tengah. Terus ada juga nanti yang akan berjalan yaitu program yang namanya program karya bakti skala besar di Angkatan Darat.
0: Okay.
1: Yang di wilayah kita Sumba Barat dan Sumba Tengah akan mendapat kegiatan itu.
0: Karya
1: ini
0: bakti ya.
1: Menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah sendiri bahwa anggaran ulangi kegiatan karya bakti tersebut ini langsung dari Bapak Kasat, langsung dari TNI Angkatan Darat.
0: Okay.
1: Sehingga ini tujuannya untuk membantu tadi, membantu pemerintah di daerah. Karena sesuai dengan tugas, salah satu tugas pokok kita TNI hadir di sini yaitu membantu tugas pemerintah di daerah.
0: Okay, baik. Banyak sekali ya kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada nantinya di Swabar dan Sumba Tengah. Ini kita langsung saja ke mungkin sudah hadir di sini bersama kami ya pemerintah daerah diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Sumba Barat bersama DPRD. Untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini memandang sinergi bersama Kodim 1613 Sumba Barat dalam mendukung pembangunan daerah saat ini, Bapak?
2: Baik, jadi terima kasih Tona Santika.
0: Iya.
2: Tentunya program pemerintah ini turunannya dari pemerintah pusat ke daerah, yang tentunya juga ada penjabaran visi dan misi daripada bupati dan wakil bupati terpilih.
0: Okay.
2: Soal kerjasama tentunya itu wajib, karena itu koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar Forkompimda di tingkat kabupaten untuk menyukseskan setiap program, apalagi program nasional itu wajib. Karena itu tentunya kami sebagai pemerintah di daerah mempersiapkan sumber daya manusianya dan mempersiapkan sumber daya alamnya serta infrastruktur di daerah yang kami kerjasamakan dengan Bapak Dandim. Ya, secara organisatoris selalu memang kami bekerja sama untuk memberantas yang tentunya yang namanya stunting, ya, yang namanya juga menyukseskan program nasional MBG dan Koperasi Merah Putih.
0: Iya, betul.
2: Ya. Dan program-program lainnya yang situasional sepertinya

0: Jalan sebelah barat itu Bapak.
1: Jadi bisa kita jalan sendiri.
0: Iya, bisa. Betul. Tapi kalau menurut Bapak Wakil Bupati sendiri, apa sih program yang paling bermanfaat bagi masyarakat saat ini yang sudah dijalankan dengan kolaborasi bersama TNI Angkatan Udara dalam hal ini Kodim 1613?
1: Yang kami rasakan betul-betul itu tingkat rasa nyamannya masyarakat itu sangat terkendali. Siang dan malam.
0: Betul.
1: Itu number one.
0: Baik itu di pasar, motor racing sudah tidak terdengar lagi ya Bapak ya.
1: Benar.
0: Iya, luar biasa ya. Memang itulah gunanya ada Forkopimda, pemerintah daerah. Jadi dan masyarakat paling penting mendukung program-program yang dilaksanakan. Nah, untuk berbicara tentang masyarakat sudah hadir juga kita wakil rakyat saat ini. Ini paling penting juga ini. Ini suara rakyat yang harus kami dengar. Oke. Menurut Bapak sebagai anggota DPRD Sumba Barat, bagaimana melihat kontribusi program teritorial TNI Angkatan Darat terhadap pembangunan Kabupaten Sumba Barat saat ini Bapak?
2: Baik, terima kasih Kakang Cantika. Memang pada prinsipnya yang pertama dari lembaga DPRD, kami memberikan apresiasi kepada TNI. Karena dengan sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Nah, di sini yang menjadi salah satu kebanggaan bahwa lembaga DPRD pada dasar memang dalam program TNI itu sangat, angkatan itu sangat luar biasa. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam proses pembangunan itu banyak hal yang sudah dilakukan. Beberapa contoh, salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur desa yang disering disebut itu TNI Manunggal Desa, TNI Masuk Desa, dengan berbagai macam hal yang sudah dilakukan. Terus ada kegiatan program yang sudah dilakukan penguatan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini TNI memperlihatkan bagaimana memacu masyarakat itu dengan cara bertani, dengan melihat potensi-potensi yang sudah dilakukan dan dilihat sesuai dengan potensi desa tersebut. Terus ada juga beberapa mendorong sinergi lintas sektor. Nah, di sini juga peran TNI sangat luar biasa, bahwa DPRD memandang bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama dan juga terlebih khusus adalah masyarakat sendiri juga.
0: Baik. Saat ini memang sejauh mana sih DPRD ini memberikan dukungan terhadap sinergi antara pemerintah dan Kodim saat ini Bapak?
2: Ya, secara nyata program memang tidak ada yang kami berikan.
0: Maksudnya
2: dukungan secara langsung, tetapi secara pengawasan lain sebagainya, bahwa peran DPRD yaitu ada berbagai macam dukungan, ada kebijakan yang dilakukan oleh tingkat DPRD.
0: Baik.
2: Ada dukungan melalui fungsi anggaran juga, itu salah satu. Memang secara nyata kami memberikan program nyata kepada TNI, dalam hal ini Kodim 1613 tidak ada.
0: Baik. Berarti memang melalui anggaran ya dan pengawasan-pengawasan yang dilaksanakan. Baik. Terima kasih Bapak. Itu kalau dari rakyat. Kita kembali ke Pak Dandim ini. Beberapa tadi kegiatan yang sudah dilakukan di titik-titik mana saja sih? Sudah beberapa titik. Misalnya kalau pelaksanaan program Manunggal Air Bersih sekarang apakah sudah berjalan dan di mana saja ada itu Bapak?
3: Baik. Terima kasih, Tatika. Jadi untuk kegiatan TNI Manunggal Air ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah berjalan. Dan untuk saat ini itu sedang kita laksanakan pembuatan sumur bor untuk masyarakat, air bersih untuk masyarakat. Saat ini yang sedang berjalan itu ada 15 titik di wilayah
0: Sumba Tengah dan Sumba Barat.
3: Nah, itu salah satu wujud dari itu. Nah, di samping itu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan dilaksanakan yang namanya kegiatan bakti TNI yang tadi saya sampaikan. Itu karya bakti skala besar di wilayah kita, Sumba Barat dan Sumba Tengah. Di dalam itu ada sumur bor pengadaan air bersih untuk masyarakat. Itu 20 titik. Yang dari 20 titik itu ada

0: 2018 yang sudah dilaksanakan survei alat melalui pakai alat geolistrik, sehingga sudah ditahu kedalaman berapa airnya itu, debit airnya seperti apa, sudah di kita sudah tahu. Dan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat juga. Di samping itu ada kegiatan lain selain TNI Manunggal Air tadi, ada kegiatan lain yaitu rehab rumah ibadah. Ya, itu Mbak Bupati di wilayah Tanah Riau juga rehab sekolah, ada 2 unit SD.
1: Ya.
0: Nah, di samping itu ada RTLH juga, ada 12 unit.
1: 12 unit.
0: Ya, 12 unit. Ya. Nah, itu. Selain itu ada juga jembatan.
1: Nah,
0: jembatannya itu jembatan gantung kita sudah laksanakan survei, kita sudah laporkan buat RB. Jadi ada 3 titik jembatan Bapak Bupati, yaitu di Sungai di Taramanu, terus Kabukarudi yang menghubungkan Kabukarudi dengan Behura. Terus di Tanrara. Itu masing-masing ada yang bentangan 50 meter, 45 meter dan 30 meter.
1: Wow, sudah banyak sekali yang dilaksanakan sampai saat ini. Kalau Koperasi Merah Putih ini, Pak Dandim, itu kan ini program presiden yang harus wajib ya.
0: Salah
1: itu,
0: satu program strategis nasional.
1: Strategis nasional. Itu sekarang saat ini bagaimana perkembangannya kalau di Sumatera Barat dan Sumatera Tengah?
0: Baik. Untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini saat ini kita sudah membangun sedang membangun 82 titik di 82 desa. Dari 139 desa di 2 kabupaten kita, 2 wilayah kita. Jadi dari 82 titik yang sedang dibangun di 82 desa tadi, di Sumba Barat ini ada 37. Berarti 50% Bapak Bupati wakil itu. Sedangkan di Sumba Tengah ada 45.
1: Wow, ya,
0: jadi memang Sumatera Tengah lebih banyak lahannya yang disiapkan lebih banyak. Nah, dari 82 tersebut sudah selesai dan siap launching nanti tidak lama lagi, dalam rencananya dalam bulan
1: untuk
0: ini
1: berapa,
0: akan di launching. Yaitu per hari ini ada 12 titik. Yang sudah selesai 100%.
1: 100% ya. Wow, luar biasa ya.
0: Dan ke depan bahwa sesuai dengan perintah petunjuk
1: dari atas,
0: semua desa dan kelurahan tersebut akan dibangun. Berarti kita mulai tahap berikutnya, itu adalah tahap pertama. Tahap kedua nanti akan dilanjutkan lagi pembangunan ini.
1: Berarti memang sekarang masih berproses ya. Kita tinggal tunggu saja sebagai masyarakat bagaimana nanti launchingnya seperti apa. Kalau ini Pak Dandim, kalau program ketahanan pangan dan mencegah stunting itu apa sih yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara sendiri, Pak?
0: Oh ya, baik. Kalau untuk program ketahanan pangan, selama ini kita melakukan pendampingan kepada para kelompok tani, para masyarakat. Melakukan pendampingan mulai dari penyiapan lahan maupun sampai panen. Dan juga pasca panen. Karena kita yang namanya ada kegiatan namanya penyerapan gabah. Jadi setelah panen, jadi masyarakat tidak mengeluh lagi, wah hasil panen saya ini
1: mau dikemanakan,
0: mau dijual kemana. Nah, kita melalui koordinasi dengan Bulog dan segala macam kerjasama, yaitu kita arahkan masyarakat jual di Bulog. Dan terbukti Bapak Bupati ya, tahun lalu kita Sumatera Barat swasembada, bisa mengekspor
2: swasembada
0: dan mengekspor sekitar kalau tidak salah 250 ton
2: ke Malaka.
1: Dari Sumatera Barat ya.
0: Dari Sumatera Barat.
1: Itu paling terbanyak selama ini.
0: Baru terjadi itu Sumatera Barat bisa mengekspor 250 ton ke daratan timur.
1: Ya. Wah, luar biasa. Itu karena memang ternyata kita punya potensi ya, Bapak ya, di Sumatera Barat. Cuman bagaimana kita mengelola dan ada pengawasan dari pemerintah seperti itu ya, dan angkatan udara darat sendiri. Wah, ini berarti semakin banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilaksanakan oleh Kodim 1630 Sumatera Barat dan memang membutuhkan dukungan baik dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. 250 ton itu tidak main-main ya pendengar dan pemirsa ya, itu banyak sekali. Untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih kalau kolaborasi pemerintah daerah dan TNI itu dalam percepatan penurunan stunting ketahanan pangan? Kalau dari Pak Dandim tadi kan bagaimana mereka mengawasi dan setelah dipanen itu dijual lagi. Kalau dari pemerintah daerah bagaimana kolaborasinya saat ini bersama Angkatan Udara? Darat, sorry.
3: selain kolaborasi dengan angkatan darat yang sudah berjalan selama ini di tingkat desa dan kecamatan, itu ada pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang punya anak stunting. Lalu nanti ada pendampingan dari desa dan dari Babinsanya Pak Dandim. Itulah bentuk kerjasama yang baik dari komunikasi, koordinasi dan kerjasama tadi itu. Sehingga untuk memberantas stunting itu ke bawahnya itu ada kerjasama atas perintah Pak Dandim dan juga atas kerjasama kami pemerintah kecamatan dan desa.
1: Dan gitu. Saat ini bagaimana?
3: Dan semakin menurun.
1: Stunting di Sumbawa Barat luar biasa.
3: Dari sisi kesehatan ya
1: masyarakat. Berarti sebagai pemerintah daerah nih, Pak Wakil, bagaimana harapannya Bapak sendiri untuk keberlanjutan kerjasama antara pemerintah bersama TNI Angkatan Darat khususnya di Sumbawa Barat ke depannya, Bapak?
3: Ya, harapannya ini tentunya dengan pemerintah daerah sama Dandim 16-13 Sumbawa Barat, kita harus semakin tingkatkan kerjasama baik di level kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa. Untuk menjawab harapan-harapan dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan dan kenyamanan di tingkat masyarakat itu sendiri.
1: Memang ini memang semua untuk kepentingan masyarakat bukan untuk bapak-bapak di sini ya, pendengar pemirsa ya. Ini untuk kita semua masyarakat Sumbawa Barat. Sebagai wakil rakyat lagi ini. Pak, menurut Bapak apa sih yang perlu diperkuat agar program-program ini kedepannya semakin dirasakan manfaat oleh masyarakat itu sendiri dan semakin terus lagi semakin gencar dilakukan?
4: Ya, terima kasih Kakak Cantika untuk memperkuat supaya masyarakat selalu terus digencarkan itu. Ya, paling yang paling prinsip itu adalah sinergi dan koordinasi lintas sektor sehingga program ini bisa berkelanjutan dan juga sangat berdampak penuh kepada masyarakat dan bermanfaat penuh kepada masyarakat. Terus juga perlu juga dilakukan dengan perencanaan yang partisipatif sehingga program yang direncanakan betul-betul sangat berdampak dan juga bermanfaat kepada masyarakat begitu sendiri. Karena memang pada saat ini kita tahu saat ini ya kan Bapak Wakil, Bapak Dandim, posisi kita lagi untuk menekan inflasi yang terjadi, bagaimana kita bisa merencanakan program dan juga menekan lintas sektor itu supaya mendukung untuk menekan inflasi ini. Dengan cara itulah baru program-program yang akan berkelanjutan dengan baik, Kak Cantika.
1: Iya, berarti memang sinergi itu sangat perlu ya. Nah, saya mau tahu nih Bapak, selama sinergi ini berjalan menurut anggota DPR ya sendiri ya, apa sih tantangan yang paling berat ketika mungkin kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan? Nanti satu-satu ya, tantangan saya mau tahu. Kalau dari Pak anggota DPR apa saat ini?
4: Kalau untuk tantangan yang dihadapi itu ya, sebenarnya yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat itu. Seperti sebenarnya. Sebenarnya hal itu saja kesadaran yang paling prinsip. Kan sebenarnya tidak ada yang tantangan yang terlalu sulit untuk Kakak Cantika. Karena pada prinsip itu kesadaran dan kemauan.
3: Kalau ketika kita sudah lawan itu otomatis bahwa semuanya akan mudah. Itu saja yang menjadi salah satu prinsip ketika untuk melawan itu tantangan.
1: Berarti memang kita berani keluar dari zona nyaman ya, sadar. Ya, itu kalau dari Pak anggota DPR. Kalau dari Bapak Wakil Bupati ini sebagai kawasan Sumbawa Barat, apa sih tantangan yang menurut Bapak memang sulit sekali dihadapi saat ini, Bapak?
3: Tentunya tantangan yang kita hadapi saat ini tidak lain dan tidak bukan money follow function. Ada program pasti ada uang. Kalau ada uang program itu jalan. Nah, efisiensi anggaran ini menjadi tantangan bagi kita untuk merealisasikan visi dan misi baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten. Kenapa semua daerah ngeluh saat ini? Ternyata anggaran yang terbatas atau anggaran yang dipangkas untuk menjawab kebutuhan di daerah. Karena itu tantangan seperti ini, kalau saja ada perhatian yang merata dari pemerintah pusat dengan MAL Jakarta sampai di daerah kepulauan, saya rasa mungkin menjawab kesejahteraan masyarakat. MAL-nya tidak bisa MAL Jakarta. MAL Jakarta adalah MAL Indonesia. Sehingga daerah kepulauan merasa tidak terpinggirkan dia merasakan kesejahteraan dan kemerdekaan. Terima kasih.
1: Sama rata seperti itu ya Bapak ya. Iya, memang tidak dapat dipungkiri ya, uang itu dibutuhkan ya pendengar dan pemirsa ya untuk pembangunan dan lain-lain, dan bagaimana kita mengelola itu. Iya betul Bapak. Kesejahteraan, jadi kita tidak merasa Sumba ini sangat-sangat dipinggirkan seperti itu. Iya betul sekali. Nah itu kalau dari Pak Wakil. Kalau dari Pak Dandim sendiri, tantangan yang dihadapi selama mungkin melaksanakan program-program yang saat ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara Sumba Barat itu apa sih Bapak, dari Kodim 1613?
0: Baik, terima kasih. Tapi sebelum saya ke tantangan, ada satu lagi program yang tadi lupa saya sampaikan ya, yang juga sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu namanya TMMD. TMMD itu adalah Tentara Menunggal Membangun Desa. Nah ini dari awal kita sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Pimpinan DPRD untuk bisa mensupport anggaran ini, sehingga kita sedang kita bisa melaksanakan kegiatan itu. Dan ini tentu pasti akan sangat membantu itu, karena di samping kegiatan walaupun TMMD menunggal membangun desa tadi, tetapi intinya di situ adalah kerjasama tadi seperti yang disampaikan Bapak Wakil, Bapak
1: DPRD,
0: pimpin DPRD. Jadi kerjasama antara masyarakat dengan kita pemerintah juga aparat. Sehingga dengan harapan bahwa dengan kerjasama tersebut bisa menumbuhkan rasa memiliki rasa nasionalismenya itu akan semakin kuat. Jadi tantangan yaitu sebenarnya. Jadi sekarang ini banyak di masyarakat di kita Sumba Barat, mohon maaf Bapak pimpin DPRD, Bapak Wakil Bupati, tapi budaya yang sekarang yang kami rasakan selama bekerja, ada budaya masyarakat kita yang memang harus kita rubah, dan ini memang tidak gampang, tidak gampang untuk merubah budaya kita ini. Jadi kegiatan yang sangat kami rasakan di lapangan ketika kita ajak masyarakat ini bekerja sama, wah itu image-nya masyarakat itu duit. Jadi gotong royong jiwa, apa ya, gotong royong yang sejak dulu ditanam oleh nenek moyang kita itu sudah mulai luntur. Itu mau disadari tidak, itu nyatanya di lapangan seperti itu. Sehingga kita ajak masyarakat untuk bekerja sama, gotong royong membangun ini, buat ini, buat itu. Nah itu yang ada di benaknya pasti dia bertanya, berapa
1: orientasinya uang ya Pak ya.
0: Tapi itu juga mungkin tidak disalahkan mereka, karena memang mungkin zaman sekarang mungkin serba uang ya. Tapi itu yang harus kita pisahkan, mana yang program yang memang benar-benar ada uangnya dan mana yang memang swadaya untuk kita gotong royong tadi itu. Itu yang harus kita sampaikan ke publik, masyarakat, sehingga biar masyarakat tahu. Nah itu, karena selama ini kami rasakan kegiatan yang begitu banyak di lapangan, baik itu dari Bapak Presiden yang diturunkan ke pimpinan TNI maupun ke Bapak Kasat, semuanya itu yang kesulitan di lapangan yang kami rasakan seperti itu. Jadi mungkin kendala yang utama menurut kami yaitu budaya tadi,
1: budaya itu tadi,
0: pola pikir tadi yang harus kita rubah masyarakat kita.
1: Saya mau tanya juga nih Pak Danim tentang penertiban pasar lama dan motor racing ya. Ini kan kalau penertiban motor racing baru ada sekarang ya Bapak ya.
3: Baru ada.
1: Pada saat di zamannya beliau ini. Sampai malam-malam itu sudah tidak ada lagi.
3: Termasuk penertiban PKL itu.
1: Iya, sampai PKL baru zamannya beliau. Itu sebenarnya apa pendapatnya Bapak? Apakah sekarang memang sudah dipastikan ini sebagai Dandim kalau Sumba Barat sudah aman atau dari bunyi-bunyi motor racing, apalagi kita budaya sering sekali ya, kalau kasih pindah perempuan atau ada kede itu racingnya itu pasti bagaimana sih mengatasi itu Pak Dandim?
0: Jadi baik, terima kasih. Ini kerjaan tambahan berdasarkan permintaan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil dan Bapak Pimpinan DPRD ini sebenarnya.
1: Kolaborasi lagi ya?
0: Ini memang luar biasa ini terkait dengan motor racing ini. Jadi dulu cerita awalnya itu begitu kami 2 minggu di sini, ditelepon lah Bapak Wakil ke saya, Bapak Bupati telepon, Bapak Ketua DPRD telepon. Teleponnya sama, topiknya sama. Hampir bersamaan hari itu tuh, tiga orang telepon membahas terkait dengan motor racing yang
3: sangat,
0: ya, sangat mengganggu lah.
1: Yes.
0: Sangat mengganggu masyarakat umum kita di kota itu,
1: yeah, bagian betul, betul.
0: Akhirnya atas permintaan itu benar juga. Akhirnya kita inilah dukung lah. Jadi tiap malam kita patroli. Patroli khusus untuk motor racing.
1: Motor racing saja.
0: Sampai siang. Jadi ya puji Tuhan,
1: yeah,
0: sampai dengan saat ini. Hmm. Ya Bapak Wakil, ya, Bapak
3: merasa
0: DPRD,
3: merasakan
0: ya merasakan, saya yakin
1: merasakan,
0: banyak masyarakat merasakan. Dan terus terang sampai dengan saat ini,
1: ya,
0: Bapak Wakil, Bapak Pimpin DPRD, knalpot racing yang kami
3: sita
0: sekarang tersimpan di Makodim, saya tidak tahu angka yang pasti, tapi di angka 200-an.
1: Wow.
0: 200-an biji knalpot racing yang hasil sitaan kita. Jadi ketika kita tahan motornya, suruh dia ambil knalpot standar,
1: yeah,
0: datang pasang knalpot racingnya motor, ditinggal,
1: baru bisa ya, jalan
0: baru
1: lagi.
0: Dia bisa selagi dia tidak belum dapat knalpot standar, motornya tetap di situ.
1: Oke. Okay,
0: memang nah, hal yang agak agak unik ya.
1: Tapi
0: demi biasa, masyarakat, demi keamanan, ya kita lakukan.
1: Iya betul. Apalagi kalau bapak-bapak ini tinggal di tengah kota ya.
0: Iya.
1: Karena kue kabupaten ini sangat sepi ya pendengar ya, pemirsa ya. Jadi ketika ada yang ribut itu sangat terdengar
0: sangat
1: semua.
0: Terganggu.
1: Oke. Okay. Luar biasa, berarti sampai 200 ya Pak ya.
0: Iya 200. Sekarang sudah 200 biji lebih.
1: Oke.
0: Okay. Nah terus terkait dengan
1: pasar lama, pasar penertiban lama, ya.
0: Itu memang belum lama ya, mungkin baru sekitar 2 bulanan ya Bapak ya?
3: Baru masuk bulan kedua.
0: Oh baru yeah, masuk bulan yeah, kedua ya.
3: Yeah.
0: Jadi waktu itu selama ini sejak awal kami masuk sini juga teman-teman Pol PP yang menjaga. Yeah. Tetapi memang tidak efektif dan masyarakat kita ini tadi itu budayanya.
1: Seperti tadi ya.
0: Budayanya apa ya? Keras kepala.
1: Keras, iya. Yeah.
0: Yeah. Jadi hanya menghadapi teman-teman Pol PP yang tidak mampu. Oh, ya. Jadi akhirnya
1: harus dibantu.
0: Ya, ketika Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Pimpin DPRD minta juga hal yang sama ke kami untuk bantu penertiban pasar, akhirnya ya kami dukung. Jadi kami tidak turun sendiri, tetapi kami turun bersama teman-teman Pol PP. Jadi ibarat tim.
1: Oke.
0: Okay. Tim kecil antara TNI dengan
1: pemerintah,
0: Pol PP, ya, okay, pemerintah daerah dalam hal ini Pol PP.
1: Iya.
0: Dan itu kami juga ya sering turun ke lokasi tersebut, sering turun ke lapangan sehingga tahu apa yang terjadi di lapangan itu.
1: Okay.
0: Dan ya puji Tuhan juga bahwa sampai dengan sekarang pasar itu ya mungkin masih ada yang curi-curi tapi tidak kayak kemarin lagi itu.
1: Iya.
0: Tetapi kalau curi-curi, ketika saya lewat dengan kendaraan preman, motor preman, pakaian preman, nah itu saya berhenti di pojok, saya telepon anggota, anggota datang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi ya segala macam cara kita
1: lakukan. Ya.
3: Langsung tertib sendirinya.
1: Langsung tertib sendirinya.
0: Ya, semoga okay, ini bisa membantu masyarakat kita.
1: Ya,
0: sehingga dengan harapan bahwa pasar baru yang sudah dibangun oleh pemerintah, sudah disiapkan tempat yang luas, bisa digunakan oleh para pedagang kita.
1: Amin,
0: ini. Jadi ya, tidak pada, jangan sampai pedagang kita menjual barang dagangannya di tempat yang tidak disediakan.
1: Iya, di pinggir jalan seperti ya, itu ya. Padahal sudah disediakan ya, ya dengan pemirsa itu, kita tinggal memanfaatkannya ya, ya, itu. Oke, okay, itu daripada Andi. Berarti kalau Pak Wakil sendiri bagaimana sih tanggapan tentang perubahan-perubahan yang sudah terjadi ini, yang sudah dilakukan pada masa Bapak Ignatius ini sebagai ya, dan di 16-13 ya, dan mungkin pesannya Bapak sendiri untuk masyarakat agar mendukung program-program yang sudah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat Sumba Barat. Silakan.
3: Ya, baik. Yang tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dandim yang membackup dan yang ya, sangat mendukung untuk terwujudnya kabupaten kota berseri.
1: Ya, sesuai.
3: Berseri, sehat, rapi dan indah.
1: Ya, oke. Okay.
3: Nah, yang tentunya implementasi ke bawah ini seperti apa yang disampaikan Bapak Dandim tadi ini, tentunya kita juga kembali lagi kepada swadaya gotong royong tadi ini. Ada kegiatan yang kita siap untuk kita gebrak di tingkat bawah,
1: okay,
3: untuk penanaman jagung dan padi ladang secara serentak di semua wilayah kecamatan satu kabupaten ini yang membutuhkan dukungan dan kerjasama baik dari Bapak Dandim maupun dari Bapak Kapolres. Karena untuk mencapai hasil kerja sendiri, saya tidak ambil dari kerja masyarakat. Karena itu yang kita periksa, kalau kita sudah ada kebun sendiri nanti, ini Pak Bupati ada, saya ada, turun ke bawah itu kita periksa camatnya. Habis itu baru periksa kepala desanya. Nah, pesan-pesan seperti itu, pesan fakta di lapangan yang kita harus lakukan untuk menjadi contoh dan teladan. Tidak hanya sekedar konsep.
1: Benar-benar dilakukan.
3: Benar-benar kita lakukan, kita wujudkan. Kebun, bikin kebun. Kapan bikin kebun? Jantung hujan. Sekarang ini waktunya persiapan lahan. Sehingga pada saat dia hujan, saatnya tanam.
1: Jantung
3: itulah
1: sudah hujan.
3: Itulah kalender musim.
1: Nah,
3: kalender musim itu harus dibaca. Mulai dari start persiapan itu bulan berapa? Ya bulan sekarang. Ya, mulai bulan sekarang. Tanamnya bulan Oktober kalau dia hujan pertama. Paling lambat awal November. Itu. Itu gitu.
1: Jadi itu,
3: saya mengharapkan betul-betul kepada warga masyarakat di satu Sumba Barat, lebih khusus Bapak Dandim, untuk bersama-sama mendampingi masyarakat yang ada di desa-desa dan di setiap kecamatan untuk swasembada pangan, khususnya padi ladang dan jagung. Terima kasih, Santika.
1: Terima kasih. Memanfaatkan lahan ya. Karena sering orang bilang tuh orang Sumba paling kaya, walaupun tidak punya mobil tapi tanahnya luas. Jadi itu harus dimanfaatkan. Oke, terima kasih Bapak Wakil Bupati.
3: Satu lagi, Santika, ada yang saya mau ingatkan. Ini kepada warga masyarakat kita, keluarga-keluarga kita yang ada di satu Sumba Barat ini. Pesta adat itu harus dikurangi atau dibatasi. Kenapa? Zaman dulu beda. Dan zaman sekarang ini lain. Zaman dulu itu harkat dan prestise yang ditonjolkan. Zaman sekarang itu kualitas manusia yang diharapkan. Anak-anak cucu cece yang dipersiapkan untuk menjadi manusia yang tangguh unggul di daerah ini. Amin. Untuk membangun Sumba Barat.
1: Terima kasih Bapak. Iya betul, itu penting sekali untuk diketahui kita semua sebagai warga Sumba Barat. Nah, ini di YouTube ada dari @sutiknorasdi637. Terima kasih untuk kolaborasi antara TNI dan Pemda untuk kesejahteraan masyarakat Sumba Barat. Iya, terima kasih sudah menonton juga. Dan untuk Pak anggota DPR, apakah ada tidak selama ini suara-suara rakyat yang protes kayak?
5: Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba, dengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Siang hingga pada pukul 17.00 dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.30 menit dan benar kita akan masuk di program siaran kami selanjutnya di Dangdut hingga pada pukul 15.00 dan pendengar saat ini pendengar akan ditemani dengan musik dangdut pilihan Anda dengan judul lagu Susis yang dinyanyikan oleh Sule.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudah sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Nom di Lintas Sumba Siang di Pro Dangdut. Dan kali ini pendengar sedang dihibur dengan judul lagu Gubuk Bambu.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: Cuek Abu Bakar tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik.

0: Jangan bakar sampah plastik karena beracun bagi udara yang kita hirup.
1: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
0: Ayo warga Waikabuba, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Prodangdut yang selalu menemani pendengar hingga pada pukul 16.00. Dan pendengar saat ini, pendengar sedang ditemani dengan musik dangdut pilihan Allah dengan judul lagu Bola Duren yang dinyanyikan oleh Julia Perez.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan, dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17. Dan pendengar, saat ini kita masih selalu ditemani dengan musik dangdut dengan judul lagu Cinta Satu Malam yang dinyanyikan oleh Melinda.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah iya. Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi dan di Pro Dangdut di sore hari ini hingga pada pukul 16.00 pendengar. Dan saat ini pendengar masih ditemani dengan musik dangdut dengan judul lagu Ganti Pacar yang dinyanyikan oleh Aisyah Putri.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130-142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: aku mau cuma angkat itu.
1: Tolong mas, rabu posisi. Enggak.
0: Yo, apa sih yang udah pemain kayak ini tak baik kan yo ora toh. Yo, orangnya lebih pipi neng kono ya, aku rapat ibu liar nih
1: sih. Kembali mesti yo. Tuh eh.
0: Yo sih deh. Menyatir.

0: FM 96,9 MHz mendengar waktu menunjukkan pukul 16 lebih 6 menit dan saat ini pendengar akan ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dan juga setelah itu pendengar kita akan mengikuti dialog dengan judul Moestopo Jelajah Nusantara Hadir Tingkatkan Kesehatan Gigi Masyarakat Sumba.
1: FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar, Anda dalam Beranda Asta Cita. Hari ini bersama saya Cantika Anjali dari pukul 15:08 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik pastinya tentang Moestopo Jelajah Nusantara Hadir Tingkatkan Kesehatan Gigi Masyarakat Sumba. Nah pendengar, di Sumba sendiri ini kesehatan gigi dan mulut seringkali dianggap sepele ya bagi kami orang Sumba. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup, mulai dari tubuh kembang anak, kepercayaan diri, hingga nanti kesehatan secara keseluruhan, kesehatan tubuh. Dan pendengar, hari ini sudah hadir di sebelah saya narasumber kita yang sangat cantik hari ini. Ada Ketua Moestopo Jelajah Nusantara. Kita akan dengarkan sendiri ya untuk perkenalan. Silakan Kakak Cantik.
2: Oke, makasih Kak Cantika. Ya, halo pendengar dan pemirsa, perkenalkan saya Nur Afra Fadila, biasa dipanggil Afra. Saya di sini sebagai Ketua Moestopo Jelajah Nusantara 2026.
1: Oke. Kakak Afra. Afra. Terima kasih sudah hadir di sini, Kak. Sudah sampai kapan ini sampai ke Sumba kalau boleh tahu?
2: Kemarin kita baru sampai ke Sumba hari Minggu.
1: Oh oke, okay. Hari Minggu ya. Baru 2 hari yang lalu ya?
2: Iya, baru 3 ya.
1: 3 hari. Oke, untuk kegiatan ini ya Kak, Jelajah Nusantara. Dan pendengar, kita akan tanya-tanya nih kepada Kak Afra, apa sih yang mereka lakukan di Sumba? Sudah hadir dari hari Minggu kemarin dan akan berlanjut nanti sampai tanggal berapa? Dan untuk pendengar yang ingin tanya-tanya, boleh langsung ketik di kolom komentar di YouTube, akan langsung dijawab oleh Kak Afra. Kak Afra sebagai pembuka ya hari ini, bisa dijelaskan apa sih Moestopo Jelajah Nusantara? Dan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya program ini Kak?
2: Baik, jadi Moestopo Jelajah Nusantara ini merupakan program kerja dari Senat Mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi Moestopo Kakak. Jadi kita dibawahi dari Universitas Profesor Dr. Moestopo Beragama. Jadi kegiatan kita ini merupakan kegiatan sosial di mana kita mengadakan bakti sosial ke daerah-daerah yang emang menurut data yang kita cari itu membutuhkan seperti itu. Jadi memang kita setiap tahun dari dulu pun sudah ada gitu.
1: Ini dari 2001 ya Kak ya. Dan menjangkau memang banyak daerah di Indonesia. Nah Kak, perjalanan program ini hingga sekarang apakah lancar saja dan apa saja sih program-program yang dilakukan Kak oleh Moestopo Jelajah Nusantara?
2: Oke, sebenarnya program ini dari awal pasti banyak banget sih Kak. Maksudnya kayak halang rintangnya pun ada karena kita kan dari

0: masih bisa bisa dibilang masih kurang.
1: Masih kurang ya.
0: Iya.
2: Afra udah berapa kali ke Sumba nih, Kak?
0: Berarti terhitung dua kali sama Februari kemarin.
2: Oh iya, Februari.
0: Iya.
2: Afra, Universitas Dr. Mustopo ini berada di mana sih, Kak? Kita ini buat diperkenalkan juga kepada anak Sumba ya. Siapa tahu mau melanjutkan kuliah di sana nanti, Kak.
0: Kita ada di Jakarta Selatan sih. Iya, kita di Jakarta. Cuman kita emang enggak fakultas kedokteran gigi doang, ada banyak. Ada dari FISIP-nya, ada FIKOM-nya juga ada beberapa.
2: Beberapa banyak ya berarti.
0: Ada banyak.
2: Oke. Kak Afra, kita mau tahu kenapa sih Sumba dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program ini di tahun 2026, Kak?
0: Ya, jadi kenapa kita memilih Sumba itu kita berdasarkan dari Riskes Des 2018 sih. Jadi kita lihat dari prevalensi kesehatan gigi dan mulut masyarakat Sumba itu ada 50% masyarakat yang mengeluhkan adanya penyakit gigi dan mulut. Tapi yang cuma mendapatkan pelayanan hanya sekitar 10%, Kakak. Jadi masih banyak banget masyarakat Sumba yang mungkin ada keluhan kah atau ada emang kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti itu. Jadi dari Mustopo Jelajah Nusantara beberapa pertimbangan juga menentukan Sumba sebagai tempat kita untuk bakti sosial mengadakan pengobatan gratis seperti
2: itu. Iya sih, karena kami orang Sumba kalau sudah makan siri pinang ya Kak Fre tidak terlalu mempedulikan kesehatan mulut dan gigi. Dan kami terima kasih sekali nih ada program ini sekarang. Flyernya sudah mulai bertebaran di grup-grup.
0: Iya, alhamdulillah kalau seperti itu.
2: Iya, pasti nanti banyak sekali ya, Kak ya.
0: Amin.
2: Oke, amin. Menurut riset nih, Kak, sebenarnya kenapa sih kondisi kesehatan gigi dan mulut di masyarakat Sumba saat ini itu berkurang? Apakah apa yang kurang kalau menurut riset yang dikaji saat ini, Kak?
0: Sebenarnya kalau misalnya kita udah menelaah lebih lanjut, itu jumlah dokter gigi di Sumba pun sangat sedikit, Kakak. Terus juga kebiasaan masyarakatnya mungkin karena tadi seperti yang disampaikan masyarakat Sumba itu banyak sirip pinang. Iya, terus jadi mereka merasa kayak oh gigi mereka kuat-kuat saja. Terus kalau misalnya ada keluhan sedikit ngilu atau gimana dianggap normal sampai sakit banget baru ke dokter gigi. Terus ketika ke dokter gigi mungkin beberapa kadang ke dokter gigi enggak sekali langsung selesai kan, Kak? Kayak kadang disuruh datang lagi kah besoknya. Terus ketika udah sekali ke dokter gigi tapi disuruh kontrol, tidak kontrol, terus jadinya karena ngerasa udah baik-baik aja terus jadinya makin parah giginya kayak gitu sih kadang.
2: Iya, iya, tapi betul sih, Kak. Kalau kami orang Sumba itu menyikat gigi adalah hal yang paling kita anggap berarti gigi kami sudah sehat seperti itu. Jadi kalau untuk mengontrol seperti itu karena kekurangan juga ya dokter gigi apalagi spesialis tentang gigi di sini. Nah, Kakak, kami kan sering menyepelekan ini kesehatan mulut dan gigi. Sebenarnya apa sih pentingnya kita menjaga kesehatan mulut dan gigi sendiri? Apakah nanti berpengaruh pada hal apa seperti itu agar masyarakat Sumba tahu? Silakan, Kak.
0: Sebenarnya penting banget sih karena menurut saya pribadi ya dan mungkin menurut teman-teman saya yang lain dan banyak orang gigi itu menurut saya kayak investasi sih, Kak.
2: Oke.
0: Soalnya gigi kita kalau misalnya dari kecil sudah berlubang sampai besar akan kayak gitu.
2: Oh, oke.
0: Iya, karena gigi nggak bisa digantikan kecuali emang gigi susu. Gigi susu nanti dia akan copot sendiri, akan tanggal sendiri, akan digantikan gigi permanen. Tapi kalau misalnya gigi permanen yang sudah hilang, udah nggak ada ganti. Maksudnya nanti akan kesulitan juga dalam beraktivitas, mengunyah makanan, itu akan terganggu juga. Estetikanya juga akan terganggu. Jadi menurut aku itu kayak bekal bisa jadi investasi sampai kedepannya sih sebenarnya. Sebenarnya itu penting, cuman memang mungkin di beberapa pemikiran masyarakat banyak yang berpikir masih banyak yang lebih penting daripada gigi mungkin.
2: Iya, disepelekan ya, Kak ya.
0: Iya, jadinya masih yaudah seperti itu sih kurang lebih.
2: Iya. Kebanyakan kalau kita taunya kesehatan gigi itu terganggu karena makanan manis ya, Kak.
0: Iya.
2: Apakah itu memang benar atau ada hal-hal yang lain, Kak? Yang kita tanya ke spesialis giginya ya, pendengar jadi lebih jelas seperti itu, Kak.
0: Sebenarnya ya itu ada salah satunya sih, Kak. Sebenarnya tuh kebiasaan menyikat giginya. Sebenarnya sikat gigi juga ada cara yang benarnya.
2: Oke.
0: Kadang orang-orang kalaupun sikat gigi misalnya udah 2 kali sehari tapi caranya salah pun percuma rasanya kayak gitu. Jadi kalaupun emang suka makanan manis itu jangan lupa minum air putih yang banyak. Terus juga sikat giginya harus selalu 2 kali sehari kayak gitu. Terus flossing gitu. Terus juga kalau misalnya suka minum kopi itu biasanya bikin gigi suka ada kuning
2: kerak ya.
0: Kerak juga itu dari kopi itu juga bisa. Jadi kayak harus sering-sering periksa ke dokter gigi sih walaupun nggak ada keluhan sebenarnya gitu sih.
2: Minimal berapa bulan ya, Kak, kalau

0: minimal 6 bulan sekali.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya.
1: Nah, kita orang Sumba jarang sekali nih, Kak. Jujur, jujur saya pribadi juga karena kita kebiasaan kalau sudah sikat gigi pagi dan malam ya sudah itu yeah. dianggap paling sehat, Kak.
0: Iya, yeah,
1: jadi seperti itu.
0: Jadi walaupun enggak ada keluhan harus tetap ke sikat gigi, tetap ke dokter gigi.
1: Ke dokter gigi. Oke. Okay. Dan di sini banyak juga, Kak, takut kalau misalnya periksa gigi nanti berhubungan sama saraf. Itu itu banyak sekali pemikiran orang Sumba seperti itu, Kak. Nanti takutnya nanti sarafnya terganggu sakit kepala. Nah, itu banyak sekali sih, Kak, yang terjadi seperti itu. Makanya adanya podcast ini semoga bermanfaat untuk teman-teman atau pendengar yang mendengar saat ini ya. Kami masih mempersilakan yang ingin menanyakan tentang kesehatan mulut dan gigi kepada Kak Afra saat ini di kolom komentar. Iya, konsultasi langsung. Oke, okay. Kak Afra apakah sendiri kesini atau boleh menyapa teman-teman mungkin yang nanti akan bertugas juga di Mustopa Jelajah Nusantara, siapa tahu menonton saat ini.
0: Iya, benar-benar. Halo teman-teman MJN di sana ya.
1: Cuma kayak gitu ya. Ini ketua ya. Tidak mau menyebut satu-satu.
0: Oh, ada banyak banget, Kak. Makanya semua orang sangat berjasa. Jadi kita semua satu. Jadi enggak ada beda-beda kayak gimana. Jadi teman-teman MJN aja.
1: Oke, berapa orang nih, Kak, kira-kira nanti?
0: Kalau yang berangkat nanti panitia ada 20. Cuman di Jakarta timnya banyak banget, Kak.
1: Oh, oke.
0: Ya, jadi kita enggak bisa jalan ber 20 doang kan sebenarnya. Kita jalannya banyak banget panitianya.
1: Oke. Persiapannya saat ini sudah seperti apa nih, Kak, dan kegiatannya kalau boleh tahu nanti kapan agar kita masyarakat Sumba siap-siap untuk ikut kegiatannya, di mana saja lokasinya, Kak?
0: Jadi kalau misalnya buat persiapannya sih sampai sekarang karena awal kegiatan baksosnya itu nanti tanggal 20, teman-teman. Okay. Jadi sekarang tuh dari kami masih tahap persiapan ke setiap lokasi. Terus juga kalau misalnya nanti kegiatannya kayak gimana, jadi nanti kita bakal ada perawatan gratis, pengobatan gigi gratis. Jadi ini diutamakan untuk pencabutan gigi sederhana dan juga penambalan. Jadi kalau misalnya masyarakat Sumba ada keluhan gigi yang ingin dicabut, ada gigi berlubang yang ingin ditambal, itu bisa datang kayak gitu.
1: Okay.
0: Terus kalau misalnya untuk lokasinya, kita sebenarnya ada di dua kabupaten. Ada di Kabupaten Sumba Barat Daya sama Kabupaten Sumba Barat. Kalau misalnya di Kabupaten Sumba Barat Dayanya, itu ada di 3 kecamatan. Ada Kecamatan Lamboya, terus juga ada Kecamatan Loli, ada Kecamatan Kodi Utara sama ada Kecamatan Loura.
1: Oh, oke. Okay. Yeah. Itu tanggal berapa, Kak, di sana?
0: Kalau sama beda-beda.
1: Oh, okay.
0: Jadi kalau misalnya di
1: SBD,
0: di SBD. Jadi itu nanti tanggal 20-21-nya ke WWA Selatan dulu, Kak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya, di WWA Selatan dulu itu 20-21, terus nanti 22-23-nya kita ke Kodi Utara, tepatnya di Puskesmas Kori.
1: Oh, oke. Okay. Iya, dicatat.
0: Dicatat ya. Terus kalau misalnya tanggal 24-26-nya itu di kantor Kecamatan Loura.
1: Oh, oke. Okay. Iya,
0: kalau di Sumba Barat Daya, itu kita 20-21-nya itu di kantor Kecamatan Lamboya.
1: Oke, okay, Sumba Barat.
0: Sumba Barat.
1: Ya.
0: Oh, tadi aku Sumba Barat ya?
1: Iya.
0: Oh, mohon maaf. Ya, Sumba
1: aman,
0: Barat.
1: Aman. Namanya orang Jakarta ya. Tidak hafal tentang Kabupaten Sumba. Aman, Kak.
0: Iya, kalau di Sumba Barat itu tadi di kantor Kecamatan Lamboya, terus tanggal 22-23-nya di kantor Kecamatan Loli.
1: Oh iya, dekat sini.
0: Iya, dekat sini. Sama 24-26-nya kita di kantor Kecamatan Waikabubak.
1: Waikabubak. Oke, itu ya pendengar dicatat dan langsung pergi jam berapa, Kak, kalau boleh tahu?
0: Sekitar jam 9.
1: Sampai selesai.
0: Okay.
1: Karena kemarin sudah pada ada banyak yang tanya nanti antriannya pasti panjang ya, ini seperti apa. Tenang saja.
0: Iya, datang saja dulu
1: seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, dan semua gratis. Jadi cuman masyarakat diimbau untuk bawa identitas diri aja. KTP kalau anak-anak yang mau datang, KTA atau ya bawa apa saja untuk
1: kartu identitas keluarga seperti itu ya.
0: Iya,
1: wajib ya, Kak.
0: Kalau bisa dihimbau.
1: Oh, okay,
0: kalau misalnya emang tidak apa-apa.
1: Iya, seperti itu sebagai identitas dan nanti kan akan menulis nama untuk pendaftaran.
0: Betul,
1: seperti itu ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Oke, okay, administrasi ya pendengar ya. Jadi ini harus dimanfaatkan sekali karena sepertinya baru pertama kali untuk kesehatan gigi dan mulut ini diadakan di Pulau Sumba ya. Atau pernah mendengar mungkin, Kak?
0: Aku sering dengar sih sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, cuman kayaknya lewat komunitas-komunitas juga sebenarnya. Cuma mungkin beda lokasi ya. Ini aku Sumba Barat Daya, mungkin kemarin aku lihat di Sumba Timur kalau nggak salah.
1: Iya, kalau di Sumba Barat, Sumba Barat Daya kayaknya belum pernah. Terima kasih sekali. Oke, Kak, kita mau tahu tantangan apa sih yang Kakak dan tim hadapi ketika mempersiapkan program ini pasti ya. Dari Februari sudah kesini nih pendengar untuk mensurvey, dan saat ini sudah kembali lagi. Apa sih tantangan dan bagaimana cara Kakak dan tim menghadapi itu, Kak?
0: Apa ya tantangannya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang tantangan, karena kita dari Jakarta dan kita kesini jadinya kayak nggak tahu apa-apa sih, Kak. Kita semua by riset internet, jadi benar-benar ngetok satu-satu, mulai dari ke Pemda, terus juga ke Dinkes, kita ngetok satu-satu buat minta saran dan segala macamnya, sampai di hari ini sebenarnya kayak gitu. Tapi memang karena dari jauh dan kita dari Jakarta, kita perlu ngeraba-raba kalau misalnya Februari kemarin seperti itu.
1: Jadi, tapi berarti kan sudah lancar ya, Kak?
0: Iya, tinggal pematangan kalau misalnya sekarang.
1: Kalau kerjasamanya sama pemerintah saja, Kak, atau ada dari LSM mungkin?
0: Kalau misalnya kerjasama, kita pemerintah pasti mendukung kegiatan kita. Karena kita awal pun ke Pemda, Pemda Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, dari Dinkes juga mendukung kegiatan kita, dari instansi-instansi juga mendukung. Kita juga ada kerjasama sama komunitas di Sumba.
1: Iya. Banyak ya, Kak?
0: Iya, lumayan. Sebenarnya ada, tapi mungkin...
1: Iya, lupa namanya.
0: Ada banyak, terima kasih banyak teman-teman yang mau mendukung kegiatan Mustafa Jelajah Nusantara ini.
1: Nah, Kakak, ini siapa saja sih yang menjadi sasaran program ini, sasaran utama? Apakah orang tua, anak-anak, atau seperti apa nih? Semua umum?
0: Semua umum, Kak. Jadi, targetnya itu untuk masyarakat, semua lapisan masyarakat. Jadi mau itu orang tua, kakek, nenek, ibu, bapak, itu anak-anak pun bisa menjadi pasien kita.
1: Sekitar berapa ribu nih nanti targetnya, Kak? Maunya seperti apa nih?
0: Sebenarnya target yang kita taruh di 6.000 sih, Kak. Jadi harapannya dari setiap kecamatan tuh bisa menyumbang 1.000 pasien, karena kita total berarti ada 6 kecamatan.
1: Iya, 6 kecamatan.
0: 3 di Sumba Barat Daya sama 3 di Sumba Barat.
1: Iya, amin ya, Kak ya.
0: Amin.
1: Tapi kalau Kakak sendiri sebagai ketua, apa sih ada strategi sendiri tidak agar target ini tercapai nanti, Kak Afra?
0: Sebenarnya kalau dibilang strategi sendiri lebih ke ikhtiar sih, Kak, jadinya.
1: Banyak berdoa ya, Kak.
0: Iya, banyak berdoa. Jadi kita minta tolong ke teman-teman kemarin, dari kecamatan juga, dari instansi juga minta tolong untuk disebarluaskan karena berita ini. Tapi alhamdulillah ternyata beritanya sudah sampai juga ke Kak Cantika.
1: Iya, sudah, sudah banyak yang tanya-tanya, malah tadi ada yang bilang kalau kami ke RRI langsung periksa gigi boleh.
0: Mohon maaf,
1: saya nggak bawa apa-apa ke sini.
0: Ya ini sekarang untuk dialog saja.
1: Iya, nggak, ini serius, banyak sih
0: biasanya
1: kayak boleh kita langsung periksa ke RRI. Aduh, nanti itu program lain, semoga ya bisa kerjasama dengan RRI lagi. Nah, Kak, nanti apakah memang masyarakat hanya memeriksa gigi atau ada evaluasi lain atau edukasi apa yang diberikan oleh Kak Afra dan tim nanti pada kegiatan yang berlangsung?
0: Sebenarnya kalau dari kita nantinya juga rencananya mau ada edukasi untuk sirip pinang sih, karena kebiasaan masyarakat di sini kan kayak biar tahu efeknya. Cuma nanti yang akan menjelaskan dari dokter spesialis yang ada di sana.
1: Udah ada spesialisnya ya, Kak ya. Karena memang kami orang Sumba, Kak. Kalau makan sirip pinang itu kami menganggap gigi kami akan kuat, Kak.
0: Tapi beneran gigi orang Sumba kuat-kuat ya, aku dengar-dengar.
1: Kalau cabut gigi aja, Kak, di apa? Dipakai benang, terus nanti di pintu ditutup, jadi tercabut sendiri. Terus nanti giginya harus dibuang di atas genteng.
0: Itu sama aku juga kecoklat.
1: Sama kan? Nanti nggak tumbuh katanya. Ternyata sama ya.
0: Sama.
1: Saya pikir cuma di NTT, pendengar dan pemirsa.
0: Nasional ya kayaknya kalau kayak gitu.
1: Nah, Kak Afra sendiri kan ini sebagai sarjana spesialis apa?
0: Aku sarjana baru.
1: Sarjana untuk kesehatan gigi ya?
0: Iya, kedokteran gigi.
1: Kedokteran gigi. Nah, sebenarnya apa sih pesan Kak Afra untuk guru, orang tua untuk membentuk kebiasaan menjaga kesehatan gigi pada anak itu harus seperti apa sih, Kak?
0: Jadi kalau misalnya aku percaya orang tua tuh kan kayak sekolah pertama.
1: Iya, betul.
0: Terus guru itu jadinya kayak orang tua keduanya dari adik-adik, pokoknya anak-anak kecil itu kayak mereka adalah pondasi lah menurut aku. Jadi kalau misalnya dari aku nitip pesan untuk anak-anak, untuk orang tua, minta tolong untuk dijaga gigi anak-anaknya, karena tadi yang seperti aku bilang, menurut aku gigi itu merupakan investasi untuk masa depan yang akan terus terpakai, karena akan terus terpakai pastinya ya kalau misalnya gigi. Terus juga kalau misalnya emang ada baru sakit, terasa apa, itu lebih baik langsung datangin ke dokter gigi. Karena ibaratnya kalau misalnya apa ya, ada lubang kecil, itu lebih gampang kalau misalnya kita benarkan kalau misalnya masih kecil kak. Kalau misalnya makin besar kayak bisa makin banyak lagi,
1: makin banyak.
0: Iya, makin susah kayak gitu. Iya, bisa dicabut. Jadi mending dari awal aja kalau misalnya ada keluhan kecil, ya langsung ditangani saat itu kayak gitu.
1: Tidak sakit saja harus kita kontrol, ya apalagi
0: betul,
1: rasa apalagi, sakitnya kayak apa ya.
0: Jadi kalau bisa jangan sampai nunggu sakit dulu.
1: Tolong ya orang tua kita di Sumba ini. Dan pendengar, kita akan masih dengan Kak Afra ya dalam Mustopo Jelajah Nusantara, hadir tingkatkan kesehatan gigi masyarakat Sumba setelah yang satu ini.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Mas katanya masuk.
1: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Jonathan, né?
1: Mas o
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Luar biasa.
1: Aku baru aja di interview di Pro 2.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Mas ketengah
1: di luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: di interview di jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Baik, FM 96,9 MHz, pendengar Anda masih bersama kami dalam Beranda Asta Cita. Masih bersama saya Cantika Anjali bersama Kak Afra ya. Kita masih membahas tentang program Mustopo Jelajah Nusantara, tentang pemeriksaan gigi dan mulut secara gratis. Kalau tadi Kak Afra sudah jelaskan di mana kegiatannya, bagaimana tantangan yang mereka hadapi, setiap hari apa saja kegiatan berjalan, dan masih banyak lagi ya. Untuk Anda yang masih mau tanya-tanya di kolom komentar silahkan langsung dijawab oleh Kak Afra. Nah, Kak Afra, kita lanjut bincang-bincang kita pada sore hari ini. Nah, Kakak, sebenarnya bagaimana sih harapan atau keberlanjutan program kesehatan gigi ini setelah nanti berjalan? Apa sih yang diharapkan oleh tim Kak Afra sendiri?
1: Oke, sebenarnya kalau misalnya dari kegiatan Mustopo Jelajah Nusantara Pulau Sumba ini, kita berharapnya setelah kita pulang, masyarakat Sumba lebih peduli terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Iya, terus juga harapannya bisa membawa apa ya, dampak baik sih kegiatan ini untuk masyarakat Sumba secara luas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa menjadi motivasi juga untuk masyarakat.
0: Amin, amin Kak. Kalau manfaat nih, kita mau tahu Kak, manfaat yang diperoleh oleh Kak Afra ya, mahasiswa kedokteran gigi melalui keterlibatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat sampai di Sumba, datang ke Sumba itu apa sih Kak yang kakak mereka dapatkan?
1: Jadi kalau misalnya manfaat yang kita dapat lebih ke, kita kan di sini masih banyak belajar ya Kak. Maksudnya jadi teman-teman yang ikut nanti sekitar 58 orang yang datang pun mereka kesini bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Maksudnya mereka bisa ngelihat masyarakat untuk senyum, mereka bisa lihat masyarakat untuk senang, dan itu nggak semua bisa kita dapat di kota besar seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi kayak harapan kita juga ya tadi kayak kita mendapat kesan yang baik juga, terus juga kita berkesan juga buat masyarakat.
0: Okay.
1: Terus kalau misalnya manfaat dari mahasiswa pun, mahasiswa pasti dapat ilmu Kak.
0: Okay.
1: Karena keberagaman, mungkin keberagaman yang nanti akan kita lihat di lapangan kerja itu bisa menjadi pengalaman yang berharga buat mereka, dan ilmu yang bisa mereka bawa sampai mereka nanti jadi dokter gigi hebat.
0: Amin. Oke. Okay. Nah, Kak Afra ini berarti mahasiswanya ini apakah memang dipilih dari kampus atau memang yang mau mengabdikan diri nih ke Sumba?
1: Mereka yang mau mengabdikan diri ke Sumba.
0: Wah, keren ya.
1: Iya.
0: Terima kasih ya sudah mau datang ke Sumba. Kak Afra boleh promosikan flyernya bersama, mungkin ada yang dikerjasama ya selain pemerintah, pastinya banyak yang mendukung kegiatan ini. Silakan Kak Afra.
1: Oh iya, jadi ini adalah jadwal untuk pengobatan gigi gratis di Mustopo Jelajah Nusantara. Dan kegiatan kita ini disponsori oleh beberapa pihak Kakak.
0: Iya,
1: jadi
0: silakan.
1: Ada Formula, ada Walubi dari Teater Blues, Ciptaden, Sinarmas, BNI, Maybank, GC, Meditrust, kemudian ada Oxyfresh, Avoclar, Thomasong dari Kemenkes juga, dan Cobra. Kemudian kita juga ada supporting dan media partnernya, itu ada Cititex, ada Sari Roti, ada Moon, ada Sumba Terkini, ada Galeri Sumba, Menyapa Sumba, dan pastinya ada RRI Sumba.
0: Sekali di udara tetap di udara.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu ya tadi ini pendengar masih kami cantumkan, kami masih tampilkan maksudnya flyer yang di mana-mana saja kegiatannya, tanggal berapa dan jam berapa. Jangan lupa hadir. Nah, Kak Afra, kita mau tahu Kak Afra, pesan dari Kak Afra sendiri untuk generasi muda agar lebih peduli nih terhadap kesehatan gigi dan mulut, karena banyak sekali kami anak muda yang yang penting enggak sakit gigi, yang penting tidak permisi bau mulut. Berarti mulut dan gigi kami sehat. Silakan.
1: Ya, sebenarnya pesannya udah tersampaikan dari tadi sih Kak. Iya, udah banyak banget. Jadi ya harapannya untuk generasi muda itu lebih diperhatikan lagi untuk kesehatan gigi dan mulutnya, karena kebiasaan yang memang udah kita bawa itu akan berlanjut. Misalnya nanti kita punya generasi lagi ke bawah, itu akan berlanjut juga. Terus juga orang-orang terdekat kita akan ikut terbawa kalau misalnya kita kebiasaannya baik terhadap gigi dan mulut.
0: Betul,
1: iya, kita harus selalu menjaga gigi dan mulut karena itu sangat penting untuk kita juga sih, karena gigi juga sebenarnya kalau misalnya enggak diobati Kak, penyakit gigi dan mulutnya itu bisa jadi penyakit sistemik. Jadi itu bisa ngaruh ke jantung.
0: Itu benar.
1: Jadi lebih banyak orang yang nggak paham terhadap itu dibanding kayak mereka takut untuk cabut gigi karena saraf, padahal itu nggak benar. Itu
0: iya. Itu hoax ya kak.
1: Justru kalau misalnya tidak terobati giginya, itu bisa jadi penyakit-penyakit lain dalam tubuh.
0: Sampai ke jantung ya kak ya?
1: Bisa.
0: Ini yang perlu diketahui. Kalau kami orang Sumba tuh harus ditakuti dulu kak, baru mau ikut aturan-aturan. Oke kak, mungkin ada media sosial atau akun yang kami boleh kunjungi untuk melihat progres atau kegiatannya berlangsung seperti apa?
1: Boleh banget. Jadi media sosial kita ada Instagram, ada YouTube sama TikTok. Itu namanya Mustopo Jelajah Nusantara. Mustopo Jelajah Nusantara. Itu bisa dicek aja, di situ ada kegiatan kita dari yang setahun terakhir sampai ke bawah kemarin ada banyak di situ.
0: Jangan lupa di like ya.
1: Iya, jangan lupa di like, di follow.
0: Oke. Okay. Nah, Kak Afra, terima kasih sudah hadir di RRI hari ini ya Kak Afra ya. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan mungkin kami nanti RRI dapat hadir juga untuk meliput kegiatannya berlangsung Kak. Dan terakhir pastinya kita mau tahu harapan terbesar Kakak sebagai ketua Mustopo Jelajah Nusantara untuk masyarakat Pulau Sumba dalam program ini berjalan. Silakan Kakak untuk menutup sebagai closing statement dari Kak Afra.
1: Baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada pihak dari Sumba, dari manapun itu asalnya, karena telah menerima kami sejauh ini dengan baik, dengan sangat diterima. Kami juga berharapnya dari kami akan terus memberikan kesan yang baik untuk masyarakat Sumba, karena kita harapannya kita ingin memberikan senyum yang baik juga kepada masyarakat Sumba ketika selesai dari acara kami. Dan seperti yang tadi saya bilang, harapannya setelah kami nanti pulang, masyarakat Sumba dapat lebih khawatir, dapat lebih memahami gitu pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut.
0: Amin. Terima kasih Kak Afra.
1: Terima kasih banyak.
0: Salam
1: Kak Cantika.
0: Salam buat teman-temannya dan sehat selalu sampai kegiatan nanti.
1: Amin.
0: Berjalan dengan lancar. Amin. Sampai 6.000 sampai 10.000 ya pendengar ya.
1: Iya, amin.
0: Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah di akhir dialog kita dalam Beranda Asa Cita hari ini tentang bagaimana Mustopo Jelajah Nusantara hadir di Sumba untuk tingkatkan kesehatan gigi dan masyarakat. Dan semoga dialog kita dapat menambah wawasan pastinya untuk pendengar dan pemirsa, dan kita lebih peduli lagi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk kesehatan jangka panjang kita, karena tadi ternyata bisa berpengaruh juga ke jantung ya. Terima kasih, itu ilmu yang sangat kita baru tahu nih sebagai masyarakat awam. Dan terima kasih kepada narasumber telah berbagi informasi serta kepada seluruh pendengar. Baik, di akhir kata saya Cantika Anjali
1: dan saya Nur Afra Fadila.
0: Kita izin sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara ya Kak.
1: Oke.
0: 1, 2, 3 RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Come on.
2: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi-content. RRI punya kita.

0: tenaga. Masuk. Luar biasa. Aku baru aja di interview.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

FM 96,9 MHz di stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00, dan pendengar saat ini waktu menunjukkan pukul 16:51 dan beberapa saat lagi pendengar kita akan memasuki pukul 17, dan setelah itu kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6 hingga pada pukul 17.30. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

0: FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar, masih bersama saya Naomi. Dan pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.01. Dan saya Naomi yang pamit mundur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami, ada Maya Inya, dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24.00. Dan pendengar, dan setelah ini juga kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita daerah Korwil 6. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Dan kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang.
1: Pak menggunakan jasa perantara. Warta berita selengkapnya bersama saya Henny Kaisnube. Berita pertama. Penambangan emas secara ilegal di wilayah Desa Nuetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara melibatkan warga negara asing Cina dan merusak lingkungan.
2: Penambangan emas secara liar di Desa Nuetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara yang merusak lingkungan dan kawasan hutan karena memakai bahan kimia berupa merkuri rupanya melibatkan orang asing. Warga negara asing yang terlibat dalam aksi itu adalah warga negara Cina sebanyak 4 orang dan masuk di Nuetoko selama 2 bulan. Hal ini diungkapkan Kepala Kesbang Pol TTU, Hieronymus Bana SH, saat melakukan sosialisasi di Desa Nian, Kecamatan Memafo Tengah. Menurut Kabang Kesbang Pol, bahwa penambangan emas secara liar di Desa Nuetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten TTU sudah berlangsung lama dan sudah melibatkan orang luar TTU. Karena ada orang luar dari kabupaten lain yang terlibat merusak lingkungan di wilayah itu. Bahkan ada warga negara Cina sebanyak 4 orang dan mengantongi paspor serta visa.
3: Kita hentikan penambangan secara manual oleh masyarakat dan secara regulasi ilegal. Sambil menunggu apabila ada masyarakat yang mungkin mengajukan permohonan izin ke Kementerian Minerba, maka untuk sementara ini kita stopkan dulu. Hal ini dikarenakan karena banyak informasi bahwa dalam pertambangan ini sudah melibatkan banyak orang, bukan saja orang asli yang ada di desa itu, tetapi ada juga masyarakat dari desa tetangga, dari kabupaten-kabupaten lain, bahkan yang lebih heboh itu ada orang asing.
2: Orang asing itu dari mana sih, Pak?
3: Orang asing itu yang kita identifikasi dari Cina.
2: Itu berapa banyak?
3: Ada 4 orang. Dan mereka ketika datang ke sini, saat memasuki wilayah kita dan diperiksa oleh imigrasi, paspor mereka adalah, paspor mereka ada, tetapi untuk visanya itu, mereka itu sebagai teknisi alat berat. Nah, teknisi alat berat ini kita tidak tahu yang mana. Tetapi ketika ditelusuri, ternyata mereka datang ke sini tempat penambangan ini. Dan di situ mereka memasang alatnya dan ikut menambang ini.
2: Izin Bapak, spesifik mereka masuk ke desa mana saja yang orang asing itu?
3: Nah, kemarin itu mereka di ibu kota kabupaten kota kita menanti yang lama di Nuetoko, di Gunung Binoni itu, dan itu sudah lumayan mereka kita bisa agak lama, dan juga dampak kerusakan lingkungan juga sangat tinggi, dan yang tidak bagus mereka memakai zat-zat kimia
2: yang berupa merkuri dan air raksa itu.
3: Ya, betul.
2: Nah, mungkin keberadaan warga asing itu, terutama Cina itu, berapa lama di Nuetoko, Pak?
3: Mereka waktu itu cuma 2 bulan. Ketika teridentifikasi, didatangi, dan ketika petugas datang, dan mereka sudah tahu, langsung dengan sendirinya mereka kembali.
2: Nah, mungkin pihak yang mendatangkan mereka siapa, Pak?
3: Nah, itu pihak yang mendatangkan mereka ini yang kita masih dari intelijen, baik BIN, BAIS, Polres, Kodim, masih sibuk-sibuk. Nah, mereka tidak sampaikan.
2: Sementara Sekretaris Desa Nuenasi, yakni Markus Loposoni, mempertanyakan bagaimana emas yang ditambang berada di tanah masyarakat yang bersertifikat. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak? Selain itu, ia juga meminta pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menghentikan galian C yang berada di Desa Nuenasi maupun yang berdekatan dengan Desa Welneke, sebab galian C itu lebih rusak daripada bekas galian yang dibuat masyarakat saat menambang emas. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat dihimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, merekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema mengatakan, tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
5: Untuk mengurus administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo. Yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita layan urus, datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak pada datang urus, akhirnya yang terjadi kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
4: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oepura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
6: Bagus, dan pelayan. Kenapanya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik. Iya, soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
4: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, semangat kebersamaan Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha Nusa Tenggara Timur diwujudkan melalui kepedulian sosial lintas daerah.
7: Ketua Umum KBB Saroha NTT, Dr. Gigi Manginar Sidabutar mengatakan kebersamaan menjadi dasar bagi warga Saroha untuk saling hadir dalam keadaan suka maupun duka. Menurutnya, rasa sehati tersebut tidak dibatasi oleh daerah tempat tinggal, sehingga persoalan yang dialami warga di satu daerah turut dirasakan warga di daerah lainnya. Semangat itu juga diwujudkan melalui pengumpulan bantuan bagi anggota yang mengalami kedukaan. Manginar mencontohkan setiap rumah tangga dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan bantuan sebesar Rp20.000 ketika ada anggota yang meninggal dunia.
8: Jadi misi kami ke Flores ini adalah bagaimana kita bisa menyalurkan rasa kebersamaan yang ada dari seluruh warga Batak yang ada di NTT.
7: Kunjungan ke Flores dilakukan dengan menjangkau keluarga dan warga Batak di Ende, Nagekeo, Bajawa hingga Manggarai. Manginar mengatakan kebersamaan tersebut akan terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan, termasuk memperluas

0: Kabupaten Layak Anak dalam rapat paripurna untuk pembangunan daerah.
1: Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2026 serta Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Alor Paulus Prikmar. Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winario, anggota DPRD Kabupaten Alor serta jajaran pemerintah daerah. Wakil Bupati Alor Rocky Winario menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bersama pemerintah daerah membahas kedua Raperda tersebut. Menurutnya, proses pembahasan merupakan bentuk kemitraan pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan yang ditetapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Alor.
2: Melalui pengadaan berita acara persetujuan bersama, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi di tingkat provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berbagai catatan, saran, dan masukan dari fraksi, komisi, maupun badan anggaran DPRD akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan dan pengendalian perubahan APBD tahun anggaran 2026, termaksud upaya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Ia menambahkan pemerintah juga akan memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan pada sisa waktu tahun anggaran 2026. Pelaksanaan program akan memperhatikan ketepatan waktu, pekerjaan, serta ketentuan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
2: Pemerintah terus melakukan optimalisasi upaya pencapaian target pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 secara khusus terhadap pendapatan asli daerah.
1: Ia berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang muncul selama pembahasan dapat ditindaklanjuti dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Alor berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi dan harmonisasi kedua Raperda sesuai ketentuan, sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor. RRI SPA Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern.
3: Digitalisasi yang dicanangkan oleh pengelola pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar.
4: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang Kandata Jotalo kepada RRI di Kupang mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
3: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetapi ya, jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, ya, di pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya e-retribusi, di mana sebagai pilot projectnya sudah kami jalankan di Pasar Oibobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
4: Sementara itu, Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
5: Pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian sekarang kan tidak di yang datang ke pasar tidak orang tua lagi, tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya.

0: Dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Jadi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
1: Transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspeng Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui kris untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 10 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Belu tahun 2026 menjalani 5 tahapan tes.
3: Untuk jadi sekda maupun jadi inspektur daerah itu mereka harus sampai di level 4. Jadi kalau mereka sampai di level 3, level 2, level 1, itu kami tidak menyarankan yang bersangkutan untuk dipilih.
4: Sebanyak 10 orang peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Belu mengikuti 5 tahapan tes untuk mengisi Jabatan Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu. Ketua Tim Asesor Badan Kepegawaian BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Guido L. Joakim Laga menjelaskan, tim asesor bertanggung jawab melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural terhadap seluruh peserta seleksi. Dikatakan uji kompetensi tersebut dilakukan melalui 5 tahapan, yakni psikotes, analisis kasus melalui metode in basket, diskusi, wawancara, serta tahapan penilaian kompetensi lainnya yang menjadi bagian dari proses asesmen. Ia menegaskan tim asesor BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja secara independen dalam pelaksanaan penilaian. Seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi masing-masing tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Guido mengatakan, hasil setiap tahapan tes akan dihimpun dan dianalisis untuk memperoleh nilai akhir kompetensi masing-masing peserta. Penilaian tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang mengatur pelaksanaan seleksi terbuka.
3: Yang punya kewenangan untuk pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Alat tes itu kakak ada analisis kasus, itu kami kasih soal-soal kasus-kasus yang ada di pemerintah daerah, khususnya untuk jabatan sekda dan jabatan inspektur daerah yang sementara di tes. Jadi kira-kira permasalahan terkait sekda itu apa saja di Kabupaten Belu, termasuk RPJMD Kabupaten Belu, sudah kami baca, kami dalami, supaya kami temukan kira-kira masalah krusial apa yang ada di Kabupaten Belu. Kami buat dalam bentuk soal, kami minta calon sekda, termasuk juga calon inspektur daerah, jawab. Setelah itu inbas, ini analisis kasus. Terus ada stimulasi kedua, inbas kan. Itu juga kami minta mereka buat disposisi-disposisi atas kasus-kasus yang sudah kami buat. Dari situ kami bisa dapat temukan nilai. Terus mereka juga kami dudukkan dalam satu ruangan, kami kasih masalah, kami suruh mereka diskusi. Itu juga ada nilai tersendiri. Terus ada wawancaranya nanti bersama para asesor, dan juga ada psikotes dari psikolog. Semua alat tes 5 ini nanti kemudian akan digabung, dicari dia punya rata-ratanya.
4: Menurut Guido L. Joakim Laga, dalam proses uji kompetensi tersebut terdapat 9 kompetensi yang akan menjadi aspek penilaian terhadap peserta. Setiap kompetensi dinilai menggunakan standar atau skala penilaian dari level 1 hingga level 5. Guido menjelaskan, standar tersebut digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi setiap peserta, mulai dari kemampuan dasar hingga kemampuan yang lebih tinggi sesuai tuntutan jabatan yang diisi. Khusus untuk jabatan sekda dan inspektur daerah, peserta diwajibkan mencapai level 4 pada kompetensi yang dipersyaratkan. Hasil penilaian kemudian menjadi salah satu bahan yang disampaikan kepada panitia seleksi untuk diproses lebih lanjut sesuai tahapan seleksi. Ia menambahkan, pelaksanaan asesmen diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kapasitas manajerial dan sosial kultural masing-masing peserta.
3: Nilai range yang kami buat itu berdasarkan Permenpan 38 2017 tentang standar kompetensi manajerial dan sosial kultural. Di situ ada 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural yang kami uji. Dan total ada 9 kompetensi yang kami uji. Masing-masing kompetensi itu range nilainya 1 sampai dengan 5. Untuk jadi sekda maupun jadi inspektur daerah itu mereka harus sampai di level 4. Jadi kalau mereka sampai di level 3, level 2, level 1, itu kami tidak menyarankan yang bersangkutan untuk dipilih. Kami harapkan kalau mau jadi sekda atau inspektur daerah harus ada di level 4. Nah itu yang kami uji. Apakah mereka bisa sampai level 4 nanti kita lihat hasilnya.
4: Dengan demikian hasil uji kompetensi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi dalam menjalankan seluruh proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama untuk mengisi jabatan sekda dan inspektur daerah. RRI Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penambangan emas secara ilegal di wilayah Desa Nuetoko, Kecamatan Memavo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, melibatkan warga negara asing Cina dan merusak lingkungan. Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat dihimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Tambua, saya Hendika Snube mengucapkan terima kasih.

FM 96,9 MHz, pendengar, baru saja Anda ikuti Warta NTT Sore, Sekurwil 6 Nusa Tenggara Timur ya. Dan pendengar, selanjutnya akan terus kami hadirkan untuk Anda ragam informasi. Bersama saya, Prima Maya, akan menemani Anda hingga closing report nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: pernah ke kita.
1: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sumba Barat menggelar penyuluhan dan pemeriksaan screening penyakit jantung anak di aula kantor Dinas Kesehatan pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Tengah tersebut menargetkan pemeriksaan terhadap 300 anak. Screening ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat deteksi dini gangguan kesehatan jantung pada anak. Selain pemeriksaan, kegiatan juga memberikan edukasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga serta memantau kesehatan anak sejak usia dini. Dan pendengar, sambutan Bupati Sumba Barat Yonis dari SH yang dibacakan Kepala Dinas Kesehatan DRG Bonar Besinaga MKS menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus sekaligus aset penting bagi masa depan daerah. Karena itu kesehatan dan kualitas hidup anak menjadi tanggung jawab bersama. Pendengar, informasinya kami kutip pada portal kbrnrri.co.id.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Ya, pendengar, Bupati Sumba Barat Yohanes Dari Esa dan Wakil Bupati Timotius Tederaga Esos menghadiri rapat paripurna 5 masa sidang 1 DPRD Kabupaten Sumba Barat tahun sidang 2026-2027 pada Sabtu 19 September 2026. Rapat yang digelar di ruang sidang utama lantai 2 DPRD Sumba Barat tersebut membahas agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah atas laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sumba Barat. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumba Barat Charles PKDD Tenabolo SAP bersama Wakil Ketua 2 dan Cerinus Arifin Saingo SPD. Agenda tersebut diikuti jajaran legislatif dan pemerintah daerah. Sejumlah pejabat turut menghadiri rapat, diantaranya Sekretaris Daerah Sumba Barat Irmia Dabadoda Esos, Asisten 2 Yakobus Jefferson Dapamerang, SPMM, Asisten 3 Daniel Umbusunga, SSDP MTRIP, serta pimpinan OPD. Dan pendengar, rapat paripurna menjadi salah satu tahapan dalam pembahasan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Sumba Barat melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Pendengar, informasi yang kami kutip pada portal rri.co.id. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi, tepat di pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah, Anda akan ikuti azan maghrib untuk Kota Waikabubak dan sekitarnya.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

0: Saatnya azan maghrib untuk Kota Waikabubak dan sekitarnya.
1: Allah.

Ya, mendengar sebuah simbol kekuatan dan kebersamaan terpampang nyata di Mapolres Sumba Barat saat pimpinan tertinggi daerah berdiri tegak berdampingan dengan jajaran kepolisian menyatukan tekad bahwa keamanan bukan urusan satu pihak saja melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH memimpin langsung apel gabungan yang menyatukan kekuatan aparat keamanan, pemerintah, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan seluruh warga dalam satu tujuan bersama. Di hadapan personel kepolisian dan seluruh elemen yang hadir, Bupati menyampaikan dukungan penuh dan kepercayaan yang tak tergoyahkan kepada jajaran Polres Sumba Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berdiri kokoh di belakang setiap langkah kepolisian dalam menegakkan hukum, memberantas segala bentuk kejahatan, serta menjaga ketertiban di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat. Apel tersebut bukan sekedar pertemuan barisan, melainkan penghormatan sekaligus apresiasi tulus atas dedikasi personel Polres Sumba Barat yang telah bekerja keras menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Kerja keras, kejujuran, keberanian, dan semangat kebersamaan menjadi modal utama yang membuat Sumba Barat tetap damai, tertib, dan kondusif hingga hari ini. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Ya, pendengar, polisi wanita atau Polwan asal Satuan Brimob Polda NTT, Bribda Irnia Tingongo, sukses mempersembahkan medali emas pada ajang bergengsi Open Turnamen Kejuaraan Tinju Piala Panglima TNI tahun 2026 yang berlangsung Sabtu 19 September 2026 di Gor Pancasila, Surabaya. Turut didampingi oleh pelatih Deni Hutarion, Bribda Irniati turun bertanding di kelas 60 kg, Putri Elite Woman. Ia menghadapi lawan tangguh dari Akademi Angkatan Laut Serka Anissa Nurahmania yang menempati sudut merah, sementara Bribda Irniati berada di sudut biru. Melalui pertarungan sengit dan penuh strategi, Bribda Irniati Ngongo tampil dominan dan sukses mengamankan kemenangan mutlak lewat menang angka yang sekaligus mengantarkannya keluar sebagai juara satu dan berhak atas medali emas. Ya, pendengar, sementara itu Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata dari kedisiplinan, kerja keras, serta semangat pantang menyerah yang senantiasa ditanamkan kepada seluruh personel Polda Nusa Tenggara Timur, baik dalam menjalankan tugas kepolisian maupun dalam bidang olahraga. Lebih lanjut, Kabid Humas berpesan agar prestasi ini tidak membuat cepat puas, melainkan dijadikan batu loncatan untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan lain di masa mendatang dengan persiapan yang lebih matang. Polda Nusa Tenggara Timur berkomitmen akan terus mendukung pengembangan bakat dan potensi positif para personelnya demi memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua? Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Ya, pendengar, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mendorong aparat penegak hukum mulai melakukan penelusuran aset pelaku sejak awal penanganan perkara untuk memastikan hak korban atas restitusi benar-benar dapat dipenuhi. Wakil Ketua LPSK Sri Supariyani mengatakan persoalan restitusi tidak semestinya baru dibicarakan setelah perkara memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Sejak awal, aparat penegak hukum perlu memiliki perspektif bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Upaya untuk pelaku bertanggung jawab itu sudah harus ada di mindset para aparat penegak hukum, kata Sri saat diwawancarai di sela kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kupang pada Kamis 17 September 2026. Menurut Sri, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 telah mengatur sejumlah mekanisme untuk memperkuat pemenuhan restitusi, mulai dari tracking aset atau penelusuran aset, penyitaan jaminan restitusi, hingga lelang. Langkah tersebut, kata dia, perlu dilakukan secara terkoordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Dan pendengar, Sri juga menjelaskan penelusuran aset sejak awal menjadi penting agar ketika pengadilan kemudian mengabulkan restitusi, kondisi kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajibannya sudah dapat diketahui. Dengan demikian dapat dipetakan apakah restitusi dapat dibayar sepenuhnya atau terjadi kekurangan pembayaran. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 19.53 menit waktu Indonesia Tengah, dan Anda masih bersama kami di Sumba malam ini ya. Hingga nanti tuntas kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Anda masih terus bersama saya, Prima Maya.

0: Dengan selanjutnya kita gabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Kas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
3: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan, karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak? Akhir-akhir
4: ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
2: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
7: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
6: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
7: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
5: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, raca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
7: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
1: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
9: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
8: Itu 2022-2023
9: cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: KGB, PT Summarecon Agung TBK, serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
1: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Summarecon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Summarecon dengan para warga.
0: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
2: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
3: Artinya isinya tidak benar ya Pak Bu?
2: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
0: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
6: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
7: Awal musim hujan selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
5: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim

0: hujan sepanjang tahun. Namun pada tahun 2026 sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Abasina juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
2: At KRAX, we believe that education ultimately prepares not simply.
3: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
4: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
3: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan KRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
5: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
3: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara KRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, diantaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang malam ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Saya Sony dan juga rekan Welem masih terus temani Anda di malam hari ini. Dan sudah pukul 20.42, informasi untuk Anda. Di Sulamanda pendengar, peningkatan produksi padi mulai dirasakan kelompok tani Sulamanda, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Peningkatan hasil produksi ini tidak hanya mendorong ketahanan pangan, tapi juga mulai berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani, khususnya para petani perempuan. Penasihat kelompok tani Sulamanda, Benjamin Kanuk, mengatakan kelompoknya sekarang mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam 1 tahun, dan kondisi ini turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurut Benjamin, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai 6,3 ton, sedangkan masa tanam 2 ini meningkat menjadi 8,2 ton.

0: Paci, kau lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ti.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

FM 96,9 MHz. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sumba malam ini ya. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 20 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Anda juga masih bersama saya Prima Maya ya, yang akan menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, berikut akan terus kami hadirkan untuk Anda ragam informasi. Tetap bersama kami di FM 96,9 MHz.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan kita berada di program acara Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas ya. Dan malam ini pendengar kita akan hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas dengan topik penulisan puisi berbasis tradisi lisan di Sumba ya, dengan narasumber Bapak Wayan Jengki Sunarta yang merupakan penyair asal Bali, dan juga narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Bernardus Erohangara SSM Hum yang merupakan seorang dosen. Seperti apa ngobrol bareng komunitas malam ini, Anda tetap bersama kami di FM 96,9 MHz.
1: Ini ada kembali lagi bersama kami dalam ngobrol bareng komunitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Mendengar, hari ini spesial sekali dalam ngobrol kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam, Bapak.
2: Selamat malam semua pendengar.
1: Ya. Salam sehat ya, Bapak ya.
2: Salam sehat, salam rahayu.
1: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom, Bapak Dr. Bernardus Erohangara SSM Hum. Selamat malam, Bapak.
3: Selamat malam, berkah dalam.
1: Berkah dalam. Apa kabarnya, Bapak? Sehat selalu.
3: Baik, dalam keadaan sehat, dalam
1: puji
3: keadaan
1: Tuhan. Iya, pendengar, ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang, dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin, Bapak.
2: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan Jengki. Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
1: Oke, okay, Bapak Jengki.
2: Nama panggilan kecil.
1: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya, untuk Pak Retang dan Pak Jengki, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
3: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Okay. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba gitu. Dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki. Syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba, contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
2: Ya, saya tidak bicara tradisi lesan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara.
1: Oke.
2: Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos atau cerita-cerita mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek.
1: Oke.
2: Karena saya diasuh oleh nenek.
1: Oke.
2: Dari masih usia 2 tahun, karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan, rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah, dari sana nenek mendongeng ini itu membekas.
1: Oke.
2: Tradisi lisan itu seperti Abang Retang ya.
1: Iya.
2: Abang Retang bilang tadi memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan.
1: Oke.
2: Coba kita lihat nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau buaya. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
1: Oke. Okay.
2: Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan.
1: Oke.
2: Okay. Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba, atau terjadinya di sini kampung Waikabuba misalnya. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan, karena saya suka budaya. Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya. Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Wai Ngapu. Ternyata Wai itu mata air. Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata, setelah itu baru ini namanya Waikabuba.
1: Oke.
2: Okay. Wai mengepul, wai, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai wai wai wai, apa wai wai, baru dituliskan.
1: Oke. Okay.
2: Bahasa tulis itu awal mulanya dari lisan
1: dulu ya, seperti tadi Bapak Jeki bilang, dari cerita nenek.
2: Baru muncul kata-kata.
1: Muncul kata-kata. Oke, baik, itu
2: panjang sejarahnya.
1: Berarti panjang sejarahnya. Berarti memang tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita alihkan ke kata-kata seperti itu ya. Oke, baik.
2: Lisan dulu.
1: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini, dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
3: Kalau saya kebetulan di Wengapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah dekat dengan kota, jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan, kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk. Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu ya, bahasa ritual yang memang menjadi fokus dari penelitian saya. Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari

0: mengenai asal muda, misal ada fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga, asal munculnya sebuah kampung misalnya
1: Ya,
0: untuk
1: betul.
0: menjelaskan fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu, lalu kemudian
1: Iya,
0: ada
1: di
0: cerita yang
1: Sumba Timur.
0: menjelaskan mengapa
1: Betul.
0: fenomena itu muncul. Itu namanya ya, cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling
1: Masih ada ya?
0: sering ditemui di Sumba, khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lewi Tiluluk itu,
1: Iya,
0: yang sangat
1: oke.
0: Sastra,
1: Oke.
0: kemudian yang sangat paralel begitu.
1: Oke. Pak
0: Atau
1: Retang,
0: rap
1: kalau
0: Sumba, orang mengenalnya dengan rap Sumba.
1: Rap Sumba, berarti Pak Retang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba, itu termasuk tradisi lisan? Bagi
0: Oh,
1: saya itu
0: ditambah musik
1: lisan. juga itu termasuk tradisi lisan Tradisi
0: ya?
1: lisan, bagi saya
0: Oke,
1: ya.
0: bukan hanya dari puisi ya?
1: Kan yang jelas membedakan, tradisi tulis harus dituliskan, mau di daun lontar atau di kelopak kayu atau di buku, tradisi tulis. Tradisi lisan sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap atau apa atau syair.
0: Itu tetap termasuk
1: Bisa.
0: tradisi lisan.
1: Lisan.
0: Oke.
1: Ketika dituliskan kolaborasi, bisa lisan bisa tulisan, bisa dua bidang
0: Oh iya,
1: bermainnya.
0: baik, baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
1: Saya dari SMA tahun
0: Dari SMA.
1: 93.
0: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya dirawat oleh nenek, nenek sering mendongeng atau
1: Ya,
0: seperti apa?
1: kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu sebelum saya mengenal tulisan. Saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, belum tahu huruf. Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek. Cerita tentang ini lah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah untuk arahkan kita biar jangan nakal.
0: Betul.
1: Nah,
0: Betul, betul.
1: itu membekas,
0: Oke.
1: berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis, bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B, C, D. SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian, mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping saya, membekas, kolaborasi menjadi sesuatu gitu.
0: Berarti memang dari
1: Itu
0: SMA.
1: penting, tradisi tulis dan lisan itu penting dikawinkan, kolaborasi itu menjadi suatu gerakan.
0: Dari SMA berarti ya, sampai sekarang ini.
1: SMP.
0: Dari SMP, sudah dari tahun 9 berapa kalau boleh tahu? 93 ya? Wow, sudah.
1: Kalau untuk tradisi tulis,
0: iya.
1: Kalau tradisi lisan dari kecil,
0: dari kecil
1: sebelum SD.
0: Iya, karena kita sering
1: Bali kuat tradisi lisannya.
0: Kuat ya. Hampir sama dengan di Sumba tuh seperti apa menurut Pak Jengki?
1: Hampir sama.
0: Hampir sama.
1: Dan di semua budaya Nusantara sama, Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana. Yang sepanjang saya amati sama, karena saya kebetulan bidang ilmu saya di sana, antropologi,
0: antropologi.
1: Sama. Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini, itu, itu kan proses,
0: proses
1: dinamika sosial.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Wah, sudah hampir 30 tahun lebih seperti itu. Bagaimana Pak Retang, ada mau bisa
1: tambahan?
0: Menambahkan yang tiga? Silakan Bapak. Iya, jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar. Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba itu sama dengan motif-motif itu adalah bagian dari
1: Betul.
0: Komunikasi sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa menceritakan sesuatu, kita bisa ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu pajangga ke deruhangu pama apa rara mata mandung, artinya itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, artinya jangan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui gambar-gambar.
1: Gambar.

0: Oke.
1: motif-motif lain gitu ya.
0: Oke,
1: Nah,
0: baik.
1: saya
0: Iya,
1: tambahin
0: silakan
1: lagi
0: Pak
1: ya.
0: Jeki. Ya, kita
1: Bang Netang,
0: ngobrol seru ini malam hari
1: ini
0: ini.
1: idenya Bang Netang ini menarik sekali.
0: Iya.
1: Saya hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan.
0: Tulisan, oke.
1: Abang Netang tadi bilang ada gambar.
0: Gambar, ya.
1: Itu tradisi visual.
0: Oke.
1: Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
0: zaman dahulu,
1: ratusan
0: betul.
1: tahun yang dekat sama tradisi tulisan.
0: Betul.
1: Sorry, tradisi
0: Visual
1: lisan.
0: itu, lisan.
1: Lisan dan visual berbarengan
0: Betul.
1: sebelum tulisan muncul.
0: Betul.
1: Itu
0: Betul, ya.
1: menarik Bang Netang. Terima kasih Bang Netang udah ngingetin.
0: Sering digambar di tembok-tembok
1: Iya,
0: zaman dahulu ya.
1: gambar-gambar gua itu
0: Iya,
1: tradisi
0: gua.
1: visual,
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: bersama dengan tradisi lisan.
0: Betul.
1: Tulisan belakangan
0: Iya,
1: itu.
0: belum ada. Malah mereka yang duluan ya, seperti itu ya,
1: Iya,
0: Pak Jeki.
1: lisan dan visual.
0: Iya. Memang
1: Gambar gua itu ya.
0: ketiga hal ini tidak bisa
1: Yang
0: dipisahkan.
1: sekarang kita
0: Iya.
1: kenal di motif-motif kain Sumba
0: Iya.
1: atau di Bali, motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
0: Betul. Oke, luar biasa. Ini semakin menarik ya pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah, Pak Retang, kita kembali Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya Bapak ya.
2: Yes.
0: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu Bapak.
2: Iya, memang ada saatnya Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu ada hierarki bahwa yang bersifat bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sebuah sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya, kalau dalam ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat, kalau dulu mungkin agak-agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, takut dianggap
0: yes.
2: Tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan misalnya di Sumba, Sumba wae ngapus semangat, ndahum balilamuhu akama. Kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya. Orang harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya, tidak lagi malu, tidak lagi misalnya, meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli bisa mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan, dan kalaupun kita mampu kita harus bangga begitu. Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk ini tradisi lisan kita, sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
1: penting
2: rayakan,
1: ya, dirayakan,
2: kita harus banggakan
0: ya.
2: Dan sebagai bagian dari identitas kita, hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan semacam itu.
0: Betul.
2: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
0: Iya, sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya untuk anak cucu, agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan oleh para penyair ya, seperti saat ini ada Bapak Retang dan Pak Jeki. Iya, dari tradisi lisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti itu.
1: Visual, betul.
0: Iya, memang sangat berpengaruh sekali ini ya tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jeki ini seorang penulis juga ya. Seperti Pak Jeki ini penulis puisi seperti itu.
1: Puisi, cerpen,
0: puisi,
1: novel,
0: cerpen, novel semua ya.
1: Semua.
0: Saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jeki berjudul Kidung Capung.
1: Iya, betul.
0: Ini
1: yang terbaru.
0: Iya, nanti kita bahas. Oke, Pak Jeki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih Pak Jeki sebagai seorang penulis dan penyair?
1: Nah, ini tantangannya menarik nih.
0: Iya.
1: Karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat.
0: Iya.
1: Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi. Misalnya ada cerita rakyat tentang A, bagaimana seolah ke puisi yeah. sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A.
0: Yes.
1: Harus olah latar belakangnya mm-hmm. atau apalah alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitulah.
0: Okay.
1: Itu memang tantangan tersendiri. Mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini,
0: okay.
1: dari ini. Itu perlu proses sih. Nah, yeah. saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa.
0: Okay.
1: Kategori prosa. Cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah.
0: Yeah.
1: Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu.
0: Okay.
1: Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
0: Itu khususnya.
1: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita yeah. rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru.
0: Oke. Okay.
1: Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan.
0: Hmm.
1: Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya?
0: Yeah.
1: Kita karang itu jadi cerpen.
0: Oh,
1: itu kan okay. menciptakan dongeng baru.
0: Dongeng baru, oke. Okay. tanpa menghilangkan makna aslinya yeah. seperti itu.
1: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng yang sudah gitu. Ada.
0: Iya, tanpa menjiblak ya kalau
1: tanpa
0: istilahnya.
1: Menjiblak. Okay. Dongeng yang sudah ada kan misalnya A, B, C, D.
0: Yeah.
1: Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, wah apa namanya itu, mata yeah. air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita yeah. Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, entah itu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan okay. cerita-cerita lokal itu, okay. seolah
0: okay.
1: metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata yeah. air.
0: Oh, berarti memang
1: imajinasi
0: ya
1: bekerja.
0: Oh,
1: ya.
0: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi
1: iya,
0: seperti itu.
1: Itu semua oh. narasi itu imajinasi.
0: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai
1: iya,
0: imajinasi
1: betul.
0: Kita. Oke, okay, baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Retang mungkin ya.
1: Hmm.
0: Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri, ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Berarti ini belum aslinya.
1: Bukan
0: iya.
1: menipu.
0: Ini saya sebagai generasi ya, jadi saya menipu. Bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa. Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
2: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Okay. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Yeah. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada bentuk cerita tersebut.
0: Okay.
2: Misalnya. Dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu begitu sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum. Ya sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu. Ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan. Saya itu
0: okay.
2: cara menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu, kan, itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu. Hanya
0: okay.
2: memang karena kita terbiasa berpikir ya berpikir ya yang seperti biasanya as usual kan cara berkomunikasi kan macam-macam.
0: Beda-beda ya. Oke.
2: Ini hanya salah sebenarnya. Dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir, yang membuat kita oh bahasa itu tidak tidak begitu membosankan lagi dan beli cengki saya kira itu memahami.
1: Betul.
2: Bagaimana karya sastra bekerja dalam kehidupan kita saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas,
0: realitas
2: dengan kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara misalnya kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
1: Betul, betul.
0: Oke.
2: Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu imajinasi.
0: Imajinasi, betul.
1: Nah, ini saya pengen ngomong dah. Ini menarik, menarik.
2: Iya, betul sastra banget. Adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu,
1: iya,
2: termasuk
1: banget.
2: Sastra tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk logikanya.
0: Iya, punya logika. Iya, betul. Mohon izin. Iya, Bapak Retang mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak karena kita menggunakan Zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya. Tapi
2: saya
0: tetap kami lanjutkan.
2: Masuk lagi?
0: Iya, boleh Bapak. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
1: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik. Artinya begini. Ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklore, dongeng, mito, legenda dan sebagainya sudah ada, sudah tercipta. Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada menggunakan imajinasi liar liar liar kita, itu tentu akan jadi konflik. Konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya Waikabuba misalnya dengan versi yang diwarisin dari turun-temurun misalnya, tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi B, itu konflik sosial kan muncul seperti Bang Retang sampaikan. Yang saya maksud imajinasi tadi, bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
0: Kita ciptakan cerita.
1: Iya, kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih. Saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa? Itu kan narasi. Ini ceritanya ada alien itu apa? Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Waingapu, Waikabuba,
0: beda lagi.
1: Sudah ada tradisinya, kita kita pakai versi lain, oh ribut.
0: Betul,
1: di bawah.
0: Itu tadi yang saya maksud.
1: Imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
0: Yang belum ada ceritanya.
1: Kita bikin cerita baru.
0: Cerita baru,
1: kan batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars. Ini
0: terjadi ledakan.
1: Saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan,
0: jadi, itu bedanya.
1: Cerita juga.
0: Cerita juga. Itu karena terdengar dari lisan-lisan juga. Memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak kaya sekali seperti itu ya.
1: Imajinasi.
0: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya sebagai seorang penyair, penulis mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya? Apakah kita harus sering membaca, menonton atau apa ini Bapak?
1: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu, mengolah mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi saya tidak percaya bahwa aku tidak bisa melukis, tidak punya imajinasi, aku tidak bisa menulis. Ay, nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan.
0: Bisa.
1: Muncul.
0: Okay.
1: Wah, ini bagus lukisan ini. Oh. Di luar bayangan orang-orang, oh ini keren. Kuda kok jadi kayak kepala macan. Ini. Itu yeah. Imajinasi bekerja. Oh, yeah. Bawah sadar. Mm-hmm. Itu kan... itu
0: sudah ada, dari ada. Setiap orang punya.
1: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, pegang, ya. Mengenali dan menggali.
0: Oke.
1: Okay. Kesadaran.
0: Kesadaran.
1: Menyadari itu.
0: Oke. Okay. Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir potensi. Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Wah, luar biasa.
1: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya? Okay. Kok bisa dari air lontar jadi moke?
0: Jadi moke.
1: Kan harus lewati proses panjang.
0: Itu malah dibuat ceritakan nanti.
1: Dari tuh dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
0: Oke. Okay. Pak Jengki sudah minum moke, Bapak?
1: Oh, sudah dong. Biasa moke.
0: Ini pertama kali ke Sumba, Bapak, atau?
1: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke okay. Waingapu.
0: Uh-huh.
1: Saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba.
0: Iya.
1: Dikomandoi oleh Christopher Billy Loli.
0: Halo Bapak Christopher Billy.
1: Christopher Billy Loli
0: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
1: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini
0: okay.
1: Kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Timur. Barat.
0: Oke.
1: Okay. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumba Barat kan jauh juga,
0: jauh juga
1: kan saya ngajak rombongan,
0: iya.
1: Gak bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru okay. Sastra puisi Umulandu Paranggi
0: dari Sumba.
1: Dewa Kabuba, Sumba Barat. Okay. Masa kecilnya Umulandu Paranggi Sumba Barat, Dewa Kabuba SD SMP.
0: Okay.
1: Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya tiba di Sumba Barat.
0: Akhirnya
1: tahun 2026 tersampaikan dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umulandu Paranggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
0: Luar biasa.
1: Itu kan apa itu? Apa kebetulan atau apa itu? Bagaimana energi bekerja?
0: Yes.
1: Imajinasi itu.
0: Iya, betul.
1: Alam menjawab.
0: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
1: Iya, itu betul itu.
0: Ya,
1: jika
0: luar
1: kita
0: biasa, ya,
1: praktekkan dan saya lakukan.
0: Okay.
1: Itu bisa.
0: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarenakan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
1: Ini buku keberapa ini ya? Oh ini ada Nilis nih.
0: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman tuh seperti apa sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
1: Ya.
0: Ini buku keberapa Bapak?
1: Makanya saya lihat itu saya juga lupa nih buku keberapa.
0: Tadi katanya buku ke-50 Bapak.
1: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak.
0: Oke. Okay.
1: Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
0: Oh itu masih muda ya Pak ya?
1: Oh ini sudah tua nih. Sudah seperti Surya Paloh nih.
0: Iya Bapak. Mirip sekali loh Pak.
1: Cuma
0: mendengar ya. Surya Paloh.
1: Brewoannya.
0: Coba-coba
1: di kamera. Ini foto 2015.
0: Iya.
1: Surya Paloh.
0: Oh 2015.
1: Cuma okay. Kayaknya beda.
0: Mengikuti nanti.
1: Nah ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sasa yang saya terbitkan. Jumantara yang tahun 2021
0: yeah.
1: Ini kan yang buku anggaplah ini setelah Jumantara 2025 Kidung yeah. Capung 2025 yeah. oleh Teater Sastra Welang
0: okay.
1: dan Basar Jumantara oleh Pustaka Presi 2021 terus Seliloquy 2020 Amor Fati 2019 Petualang Sabang 2018, uh-huh. Senandung Sabang itu saya residensi di Sabang di Aceh.
0: Wow.
1: 2017,
0: uh-huh.
1: Montase 2016, Magening yeah. itu novel 2015,
0: uh-huh.
1: Perempuan yang mau ini keris, cerpen 2011.
0: Iya. Yeah.
1: Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakra Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Punama Diraspura oleh Grasindo 2005,
0: yeah.
1: Terus pada Lingkar Putingmu ini, puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
0: Sosok ibu, oke. Okay.
1: Bukan keren. Soal mesum-mesum.
0: Iya, betul-betul.
1: Judulnya mesum sih seolah-olah pada Lingkar Putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget. Oh bukan nih, otakmu aja mesum.
0: Otakmu, iya betul. Penyiar memang beda ya Pak ya.
1: Ini kerinduan pada ibu.
0: Okay.
1: Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah.
0: Oke.
1: Okay. Nanti tinggal cari di Google lah.
0: Boleh dibacakan satu puisi Bapak Pak JG ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
1: Ini menarik nih.
0: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali dari RRI Sumba. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christoffel Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
1: Dan silakan. Saya juga berterima kasih sama
0: RRI Sumba.
1: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christoffel Billy dan Mbak
0: Cantika.
1: Cantika. Dari mana Mbak?
0: Dari Sumba juga.
1: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
0: Terima kasih Bapak.
1: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang okay. Saya bungkus dengan puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa ini saya bikin ini? 2021.
0: Iya. Yeah.
1: Kebetulan si Christoffel Billy pingin membuat taman seni di Sumba Barat.
0: Oke. Okay.
1: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitu mau dirombak, dikuasai oleh investor.
0: Oke.
1: Okay. Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri? Dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemir sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku
3: aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati 2021.
0: Luar biasa. Terima kasih ya, Pak Jeki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jeki ya, dengan artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada kritik. Yang mau mengambil alih kritik, kritis. Betul. Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya, bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
3: Kritis
0: seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki ini, Pak Retang, seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya Bapak ya?
3: 2021.
0: Oke. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini untuk karya-karyanya. Kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini Bapak?
2: Ya, kan tika tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak apa
0: lupa ya,
2: tidak hafal.
0: Saking banyak.
2: Tapi kalau cerita, kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kelihatan nggak ya?
0: Iya.
2: Mungkin dari cerita rakyat Sumba, saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu.
0: Okay.
2: Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai apa usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pencinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu. Saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi.
0: Gitu. Iya, luar biasa ya.
2: Belum sekelas
0: Pak Jeki. Oke, memang menarik ya perintangnya kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jeki, karena semakin kesini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa. Dan mohon maaf, nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya, dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Bapak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
2: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa, mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu memang punya tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu asal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Canberra di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari anak kalang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka. Kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan, ngangu, anak kalang kan masih mirip-mirip kita. Kalau Cantika berbicara, saya memahaminya. Jadi ya itu tantangan pertama, bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga, dari lisan ke tulisan.
3: Betul.
2: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Itu salah satu tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa, itu punya tantangan sendiri. meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu termasuk sastra lokal, yeah, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara secara harafiah,
0: iya,
2: yeah, ya secara harafiah, misalnya kalau kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amujadi kakang di undi menginung di ruata, janganlah menjadi burung kakak tua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal, okay, janganlah menjadi pipit yang membawa yang gatal, itu ruata itu artinya janganlah menjadi troublemaker,
0: okay,
2: mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafiahnya, harus memahami itu luar, kemudian cari tahu konteksnya, karena konteks, yes, itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya, ini apa sih, begitu,
0: iya,
2: itu tantangannya.
0: Oke.
2: Okay. Ah, jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
3: Iya, iya. Denotasi.
2: Ya. Okay. Jadi pertama terjadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan,
0: yeah,
2: dari bahasa lisan ke tulisan, karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa anak kalang dengan fasih tidak?
0: Jujur tidak, Bapak.
2: Nah, itu kan salah satu tantangannya.
0: Ya,
2: belum ada kata terlambat, tahu masih muda untuk
0: jawab. Iya,
2: amin. Lagi,
0: siap, Bapak.
2: Jadi itu salah satu tantangannya, tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya,
0: yeah,
2: tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak kalang, saya orang, yeah, monokaka, saya orang kudi,
0: yeah,
2: dan saya mau belajar tentang budaya lokal, saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik,
0: yeah,
2: syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang yang
0: tahu
2: atau orang-orang tua.
0: Betul, Pak Retang, karena memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Bapak, yeah, bahasa Bali, yeah, juga pasti seperti itu, yeah, ya. Banyak maknanya, satu, yeah, kata, tapi maknanya,
3: yeah,
0: pasti,
3: yeah,
0: banyak, betul, seperti, betul, itu. Oke, Bapak Retang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Retang membaca puisi karya Pak Retang sendiri ini. Ada permintaan dari
2: ini
0: penonton.
2: Ini yang saya cari sebenarnya sekarang ini, hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau
3: puisi spontan, puisi spontan,
2: meluangkan waktu di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau. Tidak apa-apa, okay, sebenarnya.
0: Mohon izin ya Pak Jengki, ya.
3: Boleh,
0: boleh, boleh, Bapak, silakan, Bapak. Ya.
2: Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali yang saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
0: Siap.
2: Ya, Bernyanyi. Bernyanyi. Jika kita tua nanti, aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu, mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu, atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
0: Luar biasa. Terima kasih Bapak Retang. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih,
3: yeah,
0: atau seperti apa sebagai pembuat puisi, yeah, ini walau hari?
3: Itu khayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun,
0: okay,
3: yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu, menghibur diri mereka sendiri, bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu.
0: Ya,
3: itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya. Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini? Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan.
0: Betul.
3: Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya. Karma baik, karma buruk, itu yang kan kita bawa. Kita mati gak bawa apa-apa, kecuali karma, kenangan, atau ingatan.
0: Dalam sekali.
3: Jalan
0: ya.
3: Karma.
0: Iya, dalam.
3: Itu yang ingin saya lukiskan di puisi sederhana itu.
0: Sederhana, keren sekali. Memetik gitar, melihat malam
3: balik di
0: beranda, luar biasa.
3: Mendekatkan diri pada alam lagi.
0: Iya, mendekatkan diri pada alam. Itu puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti kita menunggu dari Pak Retang ya, di sesi lain mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membacakan puisi sendiri.
2: Kan enak.
0: Oke, kan ada Zoom. Oke, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
3: Maaf ya.
0: Iya.
3: Gini, itu dua genre yang berbeda.
0: Iya.
3: Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada ada novel, ada novelette, ada artikel, dan sebagainya, esai dan sebagainya. Puisi, genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa, kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif. Mana denotatif itu mana yang langsung, seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Nah, puisi cenderung begitu. Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya ini cerpen tentang WK Bubak nih. Seorang tokoh datang ke pasar WK Bubak, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik. Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja. Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri. Narator, pengarang itu seperti Tuhan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
0: Menjadi ada,
3: itu kan kekuatan pencipta. Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang. Itu yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair. Tidak semua orang bisa jadi penulis prosa. Kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu. Kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
0: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
3: Saya tahu.
0: Tahu ya?
3: Polanya ya saya pelajari.
0: Polanya beda ya? Luar biasa. Memang karena sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
3: Saya sering jadi juri, penulisan cerpen Sebali, se-Indonesia, juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh ini pola-pola yang gini, karena saya pelajari itu.
0: Sudah tahu ya Pak? Luar biasa.
3: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain kalau gini kan, membodohi diri sendiri.
0: Iya, betul.
3: Harusnya diolah lagi lah, gitu loh. Diolah, pakailah kolaborasi kayak bersinergi kak. Olahlah itu hasil-hasil mesin itu. Bukan cuma copy paste. Copy paste itu bahaya untuk otak kita, gitu loh. Kita bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
0: Betul.
3: Hilang ingatan pada bahasa.
0: Nah, itu yang menarik Pak Jengki. Ini kan itu sekarang kita berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Jengki lakukan di Bali, atau ada perkumpulan-perkumpulan, atau apa? Mungkin diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya, apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
1: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat ini ada adik saya nih, saudara teman adik, murid, membuat gerakan sastra di Sumba Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS, Seni Sastra Budaya Sumba, dari tahun berapa itu mungkin, udah berapa tahun itu ya? 5 tahun atau apa itu?
0: 10 ya?
1: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun, jadilah api abadi. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu, yang terus berkobar-kobar dari generasi ke generasi, melahirkan generasi baru. Bukan seperti kembang api yang habis itu indah, habis itu lenyap tanpa bekas. Nah, yang saya amati, ada banyak komunitas yang seperti kembang api, ada banyak komunitas yang seperti api abadi. Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, tahun 93.
0: Sudah hafal ya berarti.
1: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu, dari komunitas di Jawa, di mana, di pelosok, di Sumba, di Bali. Ya, itu yang terjadi. Kalau saya misalnya disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa, karena punya data-data itu. Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu, bagaimana mempertahankan komunitas. Ada banyak rumus-rumus dan banyak panjang banget itu ceritanya.
0: Seperti itu ya. Oke,
1: ya, sepak terjangnya.
0: Baik, itu. Terima kasih. Itu kalau dari Pak Jengki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi, bahasa? Apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lewat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih Pak?
2: Iya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik menurut saya itu ya, masih masih disiplin dalam berbahasa. Dan seperti yang beli Wayan JK juga tekankan, orang-orang yang berpuisi itu harus punya disiplin dalam berbahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Lalu saya melihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu, mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan tentu saja dalam hal cinta bersastra, saya tidak sangat apa ya, optimis bahwa semua anak muda kemana, tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi tentang kehidupan, bagaimana memiliki empathy, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang mereka saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi, bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen. Kita mau seragam semua. Dan sangat itu, kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita. Ketika sastra lokal, kelokalan, budaya-budaya kita berbeda, ketika disatukan semua KFC misalnya, semua ini serba alfa bla bla bla, tidak ada lagi warna pelangi di mana satu dengan cara yang berbeda, sehingga kita mengagumi pelangi misalnya, kita mengagumi warna yang macam-macam, dan sekarang seolah-olah kita itu dipaksa untuk
1: seragam, betul, dipaksa seragam kita oleh Ya itu salah satunya. Makanya saya percaya dengan otak manusia.
0: Okay.
1: Pakailah kita dikaruniai otak dari lahir. Pakailah itu.
0: Okay.
1: Saya tidak anti AI. Saya tidak anti. Tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan itu sehingga otak kreatif kita bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, manusia dari lahir sudah dibekali imajinasi, pikiran, perasaan, imajinasi. Bagaimana cara ngelolanya? Bayangkan anak SD membayangkan bulan seperti balon misalnya. Anak kecil misalnya, anak 1 tahun melihat bulan, oh itu balon mama. Itu misalnya, itu imajinasi. Tiba-tiba imajinasi dihancurkan oleh mesin. Itu tantangan manusia modern power sekarang.
0: Saat ini ya. Boleh digunakan, tapi harus bijaksana. Jangan langsung menjiblak seutuhnya. Dikolaborasikan boleh ya. Oke, betul.
1: Diolah lagi. Alat bantu.
0: Okay.
1: Ya itu alat bantu. Bukan jiplak ambil mentah-mentah copy paste dari AI.
0: Betul. Dan jangan berpikir kedua bapak ini ketika menjadi juri mereka tidak tahu ya kalian menggunakan AI, pendengar dan pemirsa. Jadi berhati-hatilah karena ini sudah sangat-sangat senior.
1: Itu pola-pola kalimat algoritma itu kelihatan.
0: Kelihatan ya. Oke. Baik, Pak Jengki, kalau misalnya Pak Jengki harus menggambarkan Sumba dalam satu puisi, apa sih kata atau suasana pertama yang muncul dalam pikirannya Pak Jengki? Abis ini Pak Retang loh.
1: Nah ini, kalau saya bilang dalam tiga patah kata, atau berapa patah kata ini?
0: Iya, bebas, yang penting jangan terlalu panjang ya.
1: Tiga patah kata ya?
0: Iya, siap-siap Pak.
1: Sumba semanis empedu.
0: Empedu ya. Kalau kita empedu itu katanya pahit itu Bapak. Gimana ini?
1: Sumba semanis empedu.
0: Semanis tapi empedu. Empedu pahit. Aduh boleh. Ini agak susah ya kalau kami yang belum harus berpikir
1: Sumba
0: lagi.
1: Sumba semanis empedu.
0: Oke. Okay. Artinya? Ada artinya
1: tidak? Oh bisa silakan
0: banyak
1: tafsir.
0: Ya? Oke. Okay.
1: Misalnya contoh saya suka cewek Sumba yang manis. Tiba-tiba saya pusing dengan belisnya.
0: Iya betul. Gitu. Betul betul karena tap semanis sedimnya. Tapi empedu akhirnya empedu kan itu pahit.
1: Saya nggak punya kerja, nggak punya duit banyak, disuruh setor satu truk gading misalnya.
0: Sepertinya itu judul yang untuk semua cowok-cowok Sumba juga Bapak, bukan cuma Pak Jengki. Terima kasih Sumba
1: semanis empedu
0: ya. Luar biasa
1: itu. Itu benar-benar apa istilahnya itu pribadi,
0: dari Pak Jengki. Kalau dari Bapak Retang nih sebagai asli Sumba, apa sih kata-kata untuk Sumba kalau puisi ini?
2: Ya, jadi kemarin itu kan di Jengki menyuruh kami, coba ada kata sabana, kamu bisa menulis puisi spontan nggak?
0: Oke. Okay.
2: Puisi spontan pendek, saya bisa baca nggak?
0: Silakan Bapak, ini yang kami tunggu dari tadi Bapak.
2: Boleh, okay. Ini secara spontan kemarin saya belum polis sama sekali. Oke, judulnya sabana. Aku tak lagi cinta sabana. Sejak kuda sandalwood yang licah tidak lagi berderap riang karena rumput kecoklatan diganti deretan tebu. Sejak ketoda padang mesbah orang Merapu dicabut karena dicap berhala. Aku sudah asing dengan sabana. Sejak burung-burung kecil tidak lagi bernyanyi karena sarang dan telur mereka diinjak traktor pabrik. Aku asing dengan sabana, tinggal hidupku yang pening, ketara asingan yang hening.
0: Luar biasa, keren ya. Bagaimana Pak Jengki? Silakan Pak Jengki langsung menilai, keren ya.
1: Beliau ini menulis puisi dengan
0: biasa, Pak Reta.
1: Kejujuran, kepolosan, karena sudah berjarak sama Sumba, beliau tinggal di Jawa Tengah, di Semarang. Bisa menggambarkan Sumba seperti apa ketika datang lagi. Sumba di masa kanak beliau tentu beda dengan Sumba sekarang.
0: Betul.
1: Ada perubahan-perubahan itu suatu keniscayaan. Tapi kegalauan hati, puisi kan ekspresi, ekspresi pribadi dituangkan. Keasingan ngeliat ini, ngeliat itu. Itu juga saya alami di Bali. Masa kanak saya yang biasa melihat sawah, melihat belut, melihat ini tiba-tiba berubah dengan berbagai kemodernan. Nah itu kritik
3: kritik keren, sosial ada, yes. Kritik lingkungan ada, yeah. Kritik ekologi ada, kritik budaya juga ada.
0: Okay.
3: Tinggal bagaimana mengolah lagi, yeah. Mengemas itu.
0: Dan kami yang mendengar sudah paham ya, apalagi kami asli Sumba kayak ini benar ini seperti itu, yeah, luar biasa. Itu. Terima kasih Pak Retang dan Pak Jengki, yeah. Karena ini sayang sekali ya waktu kita tidak cukup banyak ya, kita sudah di akhir pembicaraan kita dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Saya minta pertanyaan terakhir penutup sebagai closing statement dari Pak Retang dulu ya. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Bapak Retang kepada masyarakat Sumba atau generasi muda agar tidak hanya menjadi penikmat budaya tetapi juga menjadi penulis dan pewaris Sumba pada kedepannya? Silakan Bapak.
2: Ya, kita tahu bahwa dengan era keterbukaan sekarang ini ada pertemuan-pertemuan budaya, ada yang mempunyai kekuasaan, ada yang lebih kuat. Tetapi kalaupun misalnya, kalaupun yang terburuk, kalau budaya-budaya lokal kita itu harus tersingkir, kita tidak mau mati bodoh. Ya. Kita harus tetap berjuang, kita harus mempertahankan jati diri kita, mempertahankan identitas kita sambil terbuka pada adaptasi dan transformasi untuk menyesuaikan sastra kita atau budaya Sumba kita agar selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan tantangan zaman saat ini.
0: Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari Pak Jengki sendiri, apa sih pesan buat kami generasi muda ya agar tetap mencintai sastra dan kedepannya menjadi seperti Bapak Jengki ini? Silakan Bapak.
3: Saya dua kali mengunjungi Sumba tahun 2022 dan 2026. Saya seperti kembali ke kampung halaman masa kecil saya.
0: Oke.
3: Sumba adalah masa saya usia 5 tahun di tahun 70-an. Okay. Alamnya, yeah. Kehidupan sosialnya, yeah. Keramah tamahannya, interaksi budaya, sosial budaya dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa di tengah kemajuan berbagai sudut, berbagai segi ini, bagaimana juga ada orang-orang yang bisa berpikiran idealis, okay. Berpikiran jauh ke depan, yeah. Menjaga, merawat Sumba. Bukan berarti Sumba jadi museum hidup, tapi bagaimana Sumba tidak tergelincir mengikuti arus zaman yang hancur-hancuran gitu loh. Misalnya contoh kasus Bali lah. Sumba itu seperti Bali era 70-an.
0: Yeah.
3: Bali sekarang, Mbak lihatlah bagaimana itu. Ya, gimana coba ada hotel sekarang mulai tumbuh, ada di intik investor, bagaimana caranya? Ada generasi kritis, ya. Generasi-generasi yang berpikir visioner untuk menjaga dari segi ekologi, budaya, sosial budaya dan sebagainya untuk ya. Generasi berikutnya. Bahwa Sumba tidak anti kemajuan, tapi bagaimana kemajuan itu bisa diolah gitu loh. Ya. Untuk kepentingan Sumba lokalitas,
0: okay, sebagainya.
3: Itu bukan kepentingan orang luar Sumba.
0: Iya. Luar biasa.
3: Sisi idealisnya gitu.
0: Iya. Terima kasih Pak Jengki dan terima kasih Pak Retang ya, narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Kami juga berterima kasih Bapak Christopher Bilia sudah menghadirkan donor sumber luar biasa yang kami anak-anak muda sangat membutuhkan seperti informasi-informasi yang menginspirasi seperti ini. Dan pendengar dan pemirsa, dari dialog kita tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba hari ini, kita belajar bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan nilai, identitas, dan suara leluhur yang masih relevan untuk kehidupan kita hari ini, pendengar dan pemirsa. Melalui puisi, tradisi tersebut dapat diabadikan sekaligus diperkenalkan ya dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Semoga dari dialog kita malam hari ini semakin banyak anak muda Sumba yang berani menggali kekayaan budaya, menuangkannya dalam karya dan menjadikan sastra lebih dalam lagi dan salah satu cara untuk menjaga identitas daerah. Baik, senang sekali saya Cantika Anjali hari ini berbincang-bincang dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kami menunggu nanti lahir Pak Jengki dan Pak Retang yang lain nanti ya, untuk generasi-generasi baru yang hadir juga saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Retang, selamat malam, sehat selalu Bapak Retang, sampai bertemu lagi. Ya, salam buat keluarga Bapak dan terima kasih juga Pak Jengki. Baik, pendengar, akhir kata saya Cantika Anjali, Pak Retang dan Pak Jengki pamit undur diri, terus bersama kami dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Retang, selamat malam, selamat istirahat.

0: Ya, pendengar baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas ya dengan topik penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba dengan narasumber Wayan Jengki Sunarta, yaitu penyair asal Bali ya. Dan juga ada narasumber yang kedua, Bapak Dr. Bernardus Erwohangara SSM Home yang merupakan seorang dosen. Dan pendengar, Anda berada di paket acara Ruang Rindu ya, untuk Anda yang ingin request lagu maupun salam-salam ya kepada orang tercinta maupun siapa saja yang ingin Anda kirimi salam di malam hari ini, terbuka untuk semua nih. Bisa untuk bisa Anda live chat di aplikasi RRI digital kami, bisa juga melalui line SMS maupun WA di 082-124-29-331. Maya akan menunggu request Anda hingga closing day part kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

pendengar setia Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Mendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoaks, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah dan Anda masih berada di ruang rindu malam ini ya, untuk Anda yang ingin request lagu maupun salam-salam, baik itu untuk kenalan, pacar maupun keluarga ya, bisa melalui line SMS maupun WA kami di 0821204293331.

0: Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.
1: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
2: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
1: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
2: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
1: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
2: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis.

duka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Saya Prima yang bertugas mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa lagi besok, Rabu 23 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: Nah, pendengar, kami hadirkan untuk Anda kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian Mutiara Pagi bagi umat Hindu dengan judul mengenai musuh terbesar manusia bukanlah orang lain melainkan diri sendiri, yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG. Kepada Bu Ayu langsung saja saya persilakan dan kita dengarkan bersama.
1: Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi, Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sederma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Yudhisang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya Hindu. Om Triambakam Yajamahe Sugandhyam Pustiwardhanam Urvarukam Iwambandhanam Machyormukshyam Amritat. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, kami memuja dalam wujud sebagai bermata tiga yang harum dan memelihara serta menumbuhkan kehidupan. Semoga kami dibebaskan dari belenggu kematian seperti buah mentimun yang terlepas dari tangkainya. Namun, janganlah kami terpisah dari keabadian. Om Yang Widiwasa, Engkau yang dipuja sebagai alam semesta, Engkau yang menjiwai inti dari segala mantra, bebaskanlah segala dosa dan derita, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sederma yang diberkati oleh Brahman, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk sedikit membawakan Mutiara Pagi agama Hindu dengan tema musuh terbesar kita bukanlah orang lain melainkan diri kita sendiri. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kehidupan yang kita sehari-hari, kita tidak menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah, sering kali kita mencari siapa yang harus disalahkan. Ketika gagal, kita menyalahkan keadaan. Ketika tersinggung, kita menyalahkan orang lain. Ketika hidup terasa berat, kita merasa bahwa dunia tidak berpihak kepada kita. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, kenapa kepada kita diri sendiri?

merumuskan kita pada penderitaan. Di dalam Bhagavad Gita, bab 16, sloka 5, Sri Krishna menyampaikan bahwa sifat-sifat yang luhur membawa manusia menuju pembebasan, sedangkan sifat-sifat yang rendah dapat membawa manusia menuju keterikatan dan penderitaan. Artinya, perjuangan terbesar kita sebagai manusia sebenarnya bukan selalu melawan orang lain, tetapi mengendalikan pikiran, perkataan, keinginan, dan perilaku dirinya sendiri. Musuh dalam diri kita dapat muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah kemarahan. Ketika seseorang menghina kita, secara spontan kita ingin membalas. Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, kita ingin membuatnya merasakan hal yang sama. Padahal, kemarahan yang tidak dikendalikan seringkali justru merugikan diri kita sendiri. Kemarahan dapat membuat seseorang mengatakan kata-kata yang kemudian disesalinya. Kemarahan juga dapat merusak hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun hanya dalam waktu beberapa menit. Karena itu, kemampuan untuk menahan amarah bukanlah tanda kelemahan. Justru, mampu mengendalikan amarah merupakan bentuk kekuatan diri. Mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Mats Dharma yang diberkati oleh Brahman. Lalu yang kedua adalah keserakahan dan keinginan yang

0: tidak pernah merasa cukup. Biasanya dimanapun, pura manapun, begitu saya berada di depan pura atau pas pada saat pintu masuk pura itu, pasti saya selalu mengucapkan salam, Om Swastiastu. Jadi sebelum saya memasuki pura, saya mengucapkan Om Swastiastu, lalu saya melangkah ke pura. Ke pura membawa dengan berbagai macam persembahan, termasuk tadi Bapak sebutkan canang, dupa, bunga, dan hari-hari besar agama biasanya membawa sesajen, yaitu buah-buahan hasil dari alam kita, buah, entah buah pisang, buah mangga, buah apa saja, lalu ada jajan-jajanannya, kita persembahkan kepada Tuhan, kepada Ide Sang Yang Widiwasa, karena bentuk syukur kita, karena Tuhan masih memberikan kita nikmat, masih Tuhan memberikan kita rasa syukur dan anugerah yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita habis-habisnya menikmati dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita masuk pura, berdoanya bagaimana? Apakah kita memohon keselamatan saja? Tentu tidak. Kita selalu memohon apa yang ingin kita memohon untuk masa depan kita, tentu bisa. Memohon anugerah kepada Ide Sang Yang Widiwasa, semoga kita diberikan kelancaran dalam berbagai hal, di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita miliki ke depannya bagaimana. Itu kita memohonnya, dan semoga juga kita dilancarkan dalam berbagai hal, dalam pekerjaan kita. Tadi Bapak bilang berhenti sejenak di jalan. Nah, sopir-sopir pada berhenti sejenak, atau umat Hindu yang melintas di sana berhenti sejenak untuk memohon keselamatan. Kita tidak tahu sekarang itu, kita boleh berbicara bersama-sama, tapi kita tidak tahu besoknya itu bagaimana. Nah, maka itu kita selalu memohon anugerah, memohon keselamatan, entah kita di jalan, entah kita memasuki pura. Kita tidak harus melantunkan mantram sarasamacai atau bahasa Sanskertanya. Kita cukup memohon apapun yang ada di pikiran kita menggunakan dengan bahasa yang kita miliki, dengan bahasa Bali pun bisa, dengan bahasa Indonesia bisa, dengan bahasa Sanskerta juga bisa. Mantram dan keyakinan itu adalah jadi satu kesatuan. Jadi kita memohon dengan Tuhan, dengan hati yang tulus, niscaya pasti Tuhan akan memberikan anugerah, pasti akan Tuhan mengabulkannya, tetapi tidak sekarang. Ada juga yang Tuhan berikan untuk sekarang, ada juga Tuhan akan memberikan di masa depan, di masa yang akan datang. Seperti itu.
1: Baik, semoga Bung Endang dapat memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu ya, terkait masalah tadi doa ketika mau masuk pura dan berbagai momen-momen tadi ketika harus membawakan sesajen dan persembahan dengan momen-momen istimewa tadi ya. Betul. Sebagai bentuk ucapan syukur kita. Kalau kita kan persembahan, kalau kita iman kita kan namanya kita persembahan.
0: Betul sekali.
1: Kalau dari umat Hindu persembahannya seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi bentuknya yang berbeda ya.
0: Betul. Gitu.
1: Baik, kita lanjutkan lagi kembali dengan apa yang kita sudah sharing pagi hari ini, di-sharing oleh Ibu Ayu. Tadi tadi sempat disampaikan terkait masalah apa namanya manusia yang sering mudah melihat dan menyalahkan kesalahan orang lain. Kita balik lagi ke topik ya. Nah, kenapa manusia seperti itu? Begitu. Sering kali lebih mudah melihat dan menyalahkan kesalahan orang lain daripada menyadari kelemahannya sendiri atau kesalahan yang ada pada diri sendiri. Ibaratnya nunjuk satu orang, empat jari nunjuk kita lagi kan, seperti itu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, silakan Ibu Ayu.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada. Bapak Ibu Umat Sederma, saudara-saudari terkasih, manusia memiliki mekanisme pertahanan psikologis alami yang disebut dengan ego. Mencari kesalahan orang lain jatuh lebih terasa, jauh terlebih terasa nyaman bagi ego karena hal itu menyelamatkan kita dari rasa bersalah dan rasa sakit akibat harus mengakui kekurangan diri sendiri. Ini disebabkan oleh avidya, ketidaktahuan atau kegelapan batin yang membuat pandangan kita keluar sehingga kita menganggap dunia luar sebagai sumber masalah utama. Sebenarnya kita ini bisa misalnya masalah yang orang lain perbuat atau masalah kita sendiri perbuat, tetapi kita menunjuk pada orang lain, sebenarnya itu tidak baik. Makanya sebelum tadi sempat saya bilang, sebelum kita berbicara, marilah kita menyadari benar tidak apa yang saya perbuat, benar tidak apa yang saya lakukan hari ini. Saya membuat kesalahan, tetapi orang lain yang menerima kesalahan. Wah, mungkin orang itu bisa saja menerima, tetapi dalam diri kita adalah membawa musuh. Saya ini tidak benar. Pasti akan teringat-ingat kembali, wah, saya ini salah. Ternyata saya melempar kesalahan saya ini kepada orang lain. Nah, jangan sampai di kemudian hari sebelum kita melakukan itu, marilah kita introspeksi diri dan bercermin kepada diri kita bahwa apa yang saya lakukan ini adalah salah. Dan jangan ditiru, mengakui kesalahan kita itu, bahwa itu kesalahan saya. Jangan menyalahkan orang lain, karena itulah kunci hidup kita untuk harmonis. Seperti itu.
1: Oke, itu tentang bagaimana kita mengalahkan ego kita ya.
0: Iya,
1: untuk begitu, kita. Untuk bisa mencari, kalau bisa disetarakan, diimbangi gitu ya. Kalau ngomong, kita sebelum berpikir. Kita ngomong berpikir dan ngaca dulu lah, kalau orang kalau anak-anak ngaca dulu gitu kan ya. Refleksi dulu nih, emang hidup kita udah bener belum gitu bener ya sekali. Ya bukan yang ngejudge orang ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau seandainya seperti yang disampaikan Bu Ayu, musuh terbesar ada di dalam diri kita ya. Di diri kita sendiri nih. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi orang-orang di luar yang jelas-jelas berniat jahat atau mungkin merugikan kita, seperti tadi mereka yang kita okelah, tapi kayak aku dituduh terus, aku mau dijahatin terus gitu kan, aku kok dirugiin terus gitu. Bagaimana sikap kita?
0: Baik, terima kasih. Kita kembali pada diri kita. Benar enggak ya saya itu melakukan hal seperti ini? Kalau memang benar, okelah kita di kemudian hari dan besoknya lagi jangan berbuat seperti itu. Dan kita berubah atau mengubah cara hidup kita. Bukan berarti kita itu bukan berarti kita itu berubah seketika, tidak. Mungkin sikap kita lah kita ubah. Oh, sikap saya seperti ini kemarin tuh salah. Ya udah kita ubah aja. Mungkin jadi kemarin marah, sekarang lebihlah bersabar. Nah, jangan sampai memancing kemarahan orang lain karena gara-gara masalahnya kita yang buat. Nah, sudah tahu kita buat kesalahan, tetapi kita marah-marah lagi. Nah, jadi kita kan tidak bisa mengontrol emosi kita. Jadi marilah kita mengontrol emosi kita, walaupun orang lain menyalahkan kita atau menghujat kita, karena sadar lebih awal itu lebih baik kita. Jadi daripada kita sudah tahu kita salah, kita sudah tahu dihujat, malah kita tambah menghujat lagi. Jadi kesalahan udah tahu kita yang perbuat, tetapi tetap aja kita menentang diri kita. Berarti kan kita melawan jadinya. Nah, marilah kita introspeksi diri sebelum kita berbuat, sebelum kita bertindak. Makanya tadi saya sebutkan di awal tadi, Trikaya Parisuda, berbuatlah yang baik, berkata yang baik, dan bertindaklah yang baik. Seperti itu, saya kembalikan ke Kakak Veronica.
1: Ya, berarti jangan biarkan amarah kita meledak-ledak ya. Tapi ya, itu sama aja kita membiarkan musuh itu menang gitu ya.
0: Sebenarnya.
1: Iya, jadi biarkan kita tetap, dia mau marah, dia mau gitu sama kita, tetap tenang aja ya, kayak gitu ya. Menghadapi dengan ketegasan dilandasi dengan pikiran yang tenang ya. Gitu Viveka ya kalau enggak salah ya. Ya. Oke. Okay. Baik, Ibu Ayu, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan apa ya, pencerahan juga buat kita. Jadi memang kalau musuh dalam diri kita seperti itu ya, cara kita menghadapinya. Kalau musuh dari luar juga tadi udah disampaikan oleh Ibu Ayu ya, apa yang harus kita sikapinya seperti apa begitu. Ini tidak terlalu beda jauh sih dengan beberapa jalan agama lain juga sama gitu,
0: sama
1: ya.
0: Tetap, semua agama
1: iya,
0: sama.
1: Tetap tenang, mengasihi ya gitu ya. Tidak membalas kejahatan dan kejahatan.
0: Benar
1: seperti
0: sekali.
1: Itu. Tetapi kejahatan dengan kebaikan yang bisa kita berikan.
0: Iya.
1: Terima kasih Bu Ayu. Nah di akhir, saya berikan kesempatan Bu Ayu untuk boleh menyampaikan kesimpulan dari sharing kita juga pagi hari ini terkait dengan topik yang sangat menarik, dan selanjutnya ditutup dengan doa. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada dan Bapak Ibu Umat Sedharma yang diberkati oleh Brahman. Manusia seringkali terjebak dalam pola pikir yang menyalahkan keadaan, situasi, atau orang lain atas setiap masalah dan penderitaan yang dialami. Padahal faktor hanyalah pemicu. Akar masalah yang sebenarnya bersemayam di dalam diri kita sendiri merupakan hawa nafsu, ego, dan emosi yang tidak terkendali, yaitu satripo. Kemenangan yang paling mulia bukanlah menaklukkan ribuan orang di medan peperangan, melainkan kemampuan seseorang untuk menaklukkan ego, amarah, emosi, iri hati di dalam batin diri kita sendiri. Musuh di luar hanya mampu merusak hal-hal yang bersifat hanya sementara, tetapi musuh di dalam diri mampu menghancurkan ketenangan hidup, kemurnian jiwa, dan karma kita secara permanen atau kedepannya. Dengan menyadari bahwa diri sendirilah medan pertempuran sekaligus penentu utama kualitas hidup, kita ajak untuk beralih dari sikap reaktif menyalahkan dunia atau menjadi positif melalui pengendalian diri, pikiran, dan batin sejati selaras dengan tujuan hidup untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, yaitu moksartam jagadita yaja iti dharma. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita dan dapat menambah dan meningkatkan serada dan bhakti kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Acintia Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om, semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Terima kasih.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Dengan adanya operasional kapal tunda atau takbut di area dermaga TUKS Pertamina Waingapu, diharapkan dapat meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan dalam setiap proses sandar maupun lepas kapal.
2: Sudah 80% kesiapan lahan.
3: Lahan pertanian
2: untuk mesin tanam satu. Dengan begitu juga kami turun, artinya mencari tahu sejauh mana kesadaran masyarakat dalam bertani.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waingapu Bak Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Rabu 23 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya operasional takbut perkuat keselamatan dan keandalan TUKS Pertamina Waingapu. Pemerintah Kecamatan Tanariu terus mendorong masyarakat, khususnya para petani lahan kering, untuk mempersiapkan lahan pertanian sebagai langkah mewujudkan ketahanan pangan. Inilah Warta NTT Pagi. Operasional takbut perkuat keselamatan dan keandalan TUKS Pertamina Waingapu. Selengkapnya Yunia Boli melaporkan.
5: Manajer PT Patra Niaga Full Terminal Waingapu, Ekwan Nursanto, menyampaikan operasional kapal tunda atau takbut di TUKS Pertamina Waingapu diharapkan meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam proses sandar maupun lepas kapal, khususnya saat manuver kapal tanker dalam kegiatan bongkar BBM.
1: Dengan adanya operasional kapal tunda atau takbut di area dermaga TUKS Pertamina Waingapu, diharapkan dapat meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan dalam setiap proses sandar maupun lepas kapal, khususnya dalam mendukung olah gerak atau manuver kapal tanker pada saat kegiatan bongkar BBM.
5: Menurut Ekwan, keberadaan takbut juga mendukung perlindungan aset dan keandalan fasilitas terminal, sekaligus memastikan kelancaran serta kesinambungan penerimaan BBM. Sinergi bersama KSOP Kelas 4 Waingapu diharapkan mampu menjaga operasional TUKS Pertamina tetap aman, lancar, dan mendukung ketahanan stok serta pemenuhan kebutuhan BBM bagi masyarakat di Pulau Sumba. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kecamatan Tanariu terus mendorong masyarakat, khususnya para petani lahan kering, untuk mempersiapkan lahan pertanian sebagai langkah mewujudkan ketahanan pangan. Selengkapnya Jiri Lendi melaporkan.
6: Pemerintah Kecamatan Tanariu terus mendorong masyarakat, khususnya para petani, untuk mempersiapkan lahan pertanian sebagai langkah mewujudkan ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tanariu, Yunus Pandango, saat ditemui RRI di sela-sela kegiatan monitoring persiapan lahan pertanian Senin 21 September 2026. Yunus mengatakan, hingga saat ini terdapat 4 desa di Kecamatan Tanariu yang telah melakukan persiapan awal pertanian. Pemerintah Kecamatan kemudian melakukan monitoring untuk melihat secara langsung perkembangan kesiapan masyarakat dalam menghadapi musim tanam. Dan kegiatan monitoring tersebut, tim kecamatan turun ke sejumlah lokasi untuk melihat kondisi lahan petani. Yunus mengapresiasi kesadaran masyarakat yang dinilai cukup tinggi dalam mempersiapkan lahan, terutama bagi petani yang mengelola lahan kering di wilayah Tanariu. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sebagian besar lahan pertanian masyarakat di sejumlah lokasi yang dikunjungi telah mulai dipersiapkan untuk ditanami. Pemerintah kecamatan juga terus mendatangi kelompok-kelompok tani guna memastikan kesiapan lahan dan benih menjelang musim tanam tiba. Yunus berharap para petani tetap memanfaatkan masa persiapan dengan membersihkan dan mengelola lahan sambil menunggu musim hujan. Menurutnya, kesiapan lebih awal diperlukan agar masyarakat dapat segera melakukan penanaman ketika kondisi cuaca dan ketersediaan air sudah mendukung. Selain itu, pemerintah kecamatan juga mendorong kembali semangat kerja kelompok di tengah masyarakat.
2: Sudah 80% kesiapan lahannya.
3: Lahan pertanian
2: untuk mesin tanam satu. Dengan begitu juga kami turun, artinya mencari tahu sejauh mana kesadaran masyarakat dalam bertani. Karena mungkin selama ini dengan adanya bantuan herbisida dari dana desa, terus masyarakat hampir lupa bahwa sesungguhnya Ada istilah kalau dulu nenek-nenek kita, rumpuh kita bahwa ada istilah kerja kelompok yang lebih trendy dengan pewadah.
6: Yunus menilai kebiasaan bekerja bersama yang diwariskan generasi sebelumnya perlu terus dipelihara sehingga kegiatan pertanian tidak hanya bergantung pada bantuan seperti herbisida dari dana desa, tetapi juga didukung oleh kesadaran dan gotong royong masyarakat. Dari Sumba Barat, Cirlinde, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
7: Mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan, serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
8: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL. PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
7: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
9: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu. Kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai sumau habis itu baru kita tanam lagi atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Pertama-pertama itu belum panen kita su habis. Begitu. Su habis. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Untuk diri kami ini senang. Karena belum habis di dalam rumah sudah masuk lagi. Begitu.
7: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Dr. Tomiko Olviana SPMMA menilai pernyataan mengenai swasembada pangan di Nusa Tenggara Timur perlu dilihat dari berbagai indikator. Menurutnya jika swasembada hanya diukur dari ketersediaan beras, Nusa Tenggara Timur masih mengalami defisit dan belum memenuhi sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari produksi sendiri. Namun jika indikator swasembada diperluas dengan melihat potensi pangan lokal seperti jagung, sorghum, ubi-ubian, serta sektor peternakan, Nusa Tenggara Timur dinilai memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Kondisi ini juga dinilai sesuai dengan karakteristik Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah dengan lahan kering dan keterbatasan sumber air.
10: Rekomendasi kami sebagai akademisi, yang pertama itu digitalisasi dan pertanian berbasis data. Jadi kami mendorong penerapan smart farming dan juga penggunaan data iklim tanah presisi agar petani itu dia dapat mengantisipasi perubahan musim. Kan kita tidak tahu perubahan musim sekarang, nanti ada kemarau yang panjang padahalnya itu harusnya dia musim hujan. Kemudian pengembangan potensi lahan kering kepulauan. Jadi kami mengoptimalkan komoditas lokal dan tanah yang tahan kekeringan. Jadi yang tahan kekeringan itu kan pasti tadi jagung, sorghum, dan umbi-umbian, serta penerapan teknologi konservasi air. Tiga itu ada regenerasi petani dan kedaulatan pangan.
4: Naik turunnya produksi pertanian di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi perubahan iklim, bencana alam, alih fungsi lahan, serta keterbatasan irigasi dan air. Kondisi ini turut berdampak pada kesejahteraan petani yang hingga kini belum sepenuhnya sejahtera. Timiko menilai kesejahteraan petani juga dipengaruhi akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pengelolaan usaha tani. Karena itu, akademisi mendorong penerapan pertanian berbasis teknologi, pengembangan komoditas lahan, kekeringan seperti jagung, sorghum, dan ubi-ubian, serta penguatan irigasi, sarana produksi, dan rantai pasok agar hasil panen terserap dengan baik dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Produksi RRSP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke berita selanjutnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur mengajak umat menjadikan Gereja Santo Mikael Biteva, Paroki Tunbaba, Kabupaten TTU, tidak hanya tempat peribadatan dan pembinaan spiritual, tetapi juga hadir sebagai mercusuar kehidupan masyarakat, pengembangan pendidikan ekonomi keluarga. Selengkapnya, Alo Tani melaporkan.
11: Memperkuat keluarga agar semua menjadi rumah kasih, rumah doa, dan rumah pendidikan di kehidupan.
12: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Lakalena, menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri serta mengikuti misa pentabisan Gereja Santo Mikael Biteva, Paroki Tunbaba, di Desa Biteva, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU, Senin 21 September 2026 malam. Pada momen berahmat ini sekaligus menjadi wadah istimewa karena dirangkaikan dengan perayaan syukuran 19 tahun tabisan episkopal Yang Mulia Monsinyur Dr. Dominikus Saku PR dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai Uskup Atambua berlangsung meriah dan hikmat. Gubernur mengutip sebuah ungkapan Latin, non lapidibus tantum, sed fide edificatur ecclesia, yang berarti gereja tidak dibangun hanya dengan batu, tetapi dengan iman. Menurutnya, setiap batu yang tersusun dalam bangunan Gereja Santo Mikael Biteva menyimpan cerita tentang doa, pengorbanan, keringat, air mata, dan kemurahan hati, serta iman dan harapan umat kepada Tuhan.
11: Gereja memberi ruang untuk menumbuhkan budaya kerja keras, kemandirian, kejujuran, dan prioritas ekonomi. Gereja mendorong umat untuk menjadi lebih produktif, lalu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sekitarnya, dan menjadikan hidup sebagai kekuatan berdoa dan berkarya, orang yang berdoa. Dan juga melalui gereja ini kami berharap agar potensi yang ada di daerah Biteva bisa dikembangkan dengan baik dengan pelawan pengisian produk, atau juga satu gereja, satu tasi, satu lingkungan menjadi satu pusat keunggulan.
12: Uskup Atambua Yang Mulia Monsinyur Dominikus Saku PR dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada umat Biteva karena rasa bersatu dan dalam semangat pengorbanan yang sama telah membangun sebuah gereja yang megah selama kurun waktu 26 tahun. Ia berharap persatuan dan keteguhan umat membangun gereja harus diiringi dengan kerja nyata.
13: Maka persatuan kita, keteguhan kita harus diiringi dengan kerja. Dan kita bersyukur umat dan Bapak Pastor Tun Baba, saya punya kesenangan sebagai uskup adalah menghadirkan yang di sana, tabernakel dan yang ini. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kupang bersama dengan saudara-saudari dari Kupang yang menghadiahkan kepada umat di sini perlengkapan altar yang bagus.
12: Bupati Timor Tengah Utara Yosef Valentinus Kebo turut mengapresiasi kerja swadaya umat di Bitefa serta para donatur dan keluarga besar umat asal Bitefa yang berada di luar TTU ikut menaruh perhatian besar menyumbang dari apa yang dimiliki sehingga gereja Bitefa 26 tahun perjalanan pembangunan akhirnya selesai dan dinikmati umat Allah. Ia berharap kebersamaan, kekompakan, persatuan yang telah dibangun terus dipupuk dalam membangun iman umat dan ekonomi keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kemensos Republik Indonesia menyalurkan bantuan atensi senilai Rp375 juta rupiah lebih untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan di Rotendau. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
14: Sosial RI kembali menyentuh kelompok rentan di Kabupaten Rotendau. Penyaluran melalui Sentra Evata Kupang mencakup penyandang disabilitas anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Penyerahan simbolis bantuan berlangsung di lobi kantor Bupati Rotendau Senin 21 September 2026. Total bantuan atensi yang disalurkan mencapai Rp375 juta rupiah lebih kepada 46 penerima manfaat. Bantuan meliputi alat bantu dengar senilai Rp204 juta rupiah lebih dan alat bantu untuk aksesibilitas Rp111 juta rupiah lebih. Selain itu diberikan bantuan pemenuhan hidup layak dengan nilai Rp59 juta rupiah lebih. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Sentra Evata Kupang Nur Sabrina Umar mengatakan bantuan merupakan bagian dari layanan rehabilitasi sosial. Ia mengatakan LKS atau lembaga sosial di Rotendau juga menjadi bagian dari sasaran bantuan. Nur Sabrina mengatakan bantuan atensi tahun 2026 merupakan penyaluran kedua di Rotendau. Penyaluran pertama dilakukan pada Mei 2026 dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional.
15: Ini sebenarnya kali kedua. Yang kali pertama itu kita bantuan dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional. Itu pada bulan Mei kemarin, itu kita sudah memberikan bantuan untuk khususnya karena Hari Lanjut Usia, jadi itu untuk para lansia. Jadi kan klasternya itu kita sasaran adalah ada lanjut usia, kemudian klaster anak, kelompok rentan, kemudian penyandang disabilitas. Jadi ada juga yang berbasis seperti komunitas itu, LKS, tadi ada dua panti ya di Rotendau sendiri.
14: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Rotendau Aris Tomasui mengatakan bantuan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat. Menurutnya, bantuan langsung menyentuh kelompok yang membutuhkan dukungan pemerintah. Aris menambahkan bantuan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjangkau masyarakat yang selama ini membutuhkan perhatian. Aris mengatakan pemerintah daerah akan terus membangun koordinasi dengan Kementerian Sosial. Pemerintah juga menyiapkan data untuk mengusulkan bantuan pemberdayaan bagi masyarakat pada tahap berikutnya.
16: Kita bekerja sama dengan Kementerian Sosial, jadi selain seperti hari ini yang kita lihat ada bantuan nutrisi, alat bantu dan lain, tetapi masih ada bantuan pemberdayaan. Kita sementara upayakan dan kita sudah siapkan datanya, kita sudah kirimkan dan mudah-mudahan kalau bukan dalam tahun ini, mungkin di awal tahun 2027 kita sudah bisa dapat.

0: Semani STH MSI serta syukuran pensiun Guru Injil Singobani dan Guru Injil Herman Bulmato berlangsung di Gereja Kristen Sumba, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat pada hari Jumat 11 September 2026. Ketiganya memasuki masa pertugas setelah pengabdian diri dalam pelayanan gereja dan masyarakat selama bertahun-tahun. Ibadah syukur tersebut dipimpin oleh Pendeta Nanda Wiru STH dan dihadiri Wakil Bupati Sumbara Timotius Tederaga Esos bersama Sekretaris Daerah Sumba Barat. Kehadiran jajaran pemerintahan daerah menjadi bentuk apresiasi terhadap pengabdian.
1: Melalui kesempatan ini juga, saya mohon dukungan dan doa dari gereja. Gereja menjadi rumah bersama yang senantiasa menyatakan kasih Kristus. Mari kita jadikan kehidupan di tengah masyarakat sebagai rumah bersama untuk saling menopang, saling menghargai, saling membantu satu dengan yang lainnya. Kiranya semangat setia menjaga peran di rumah bersama terus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dimanapun kita ditempatkan dan apapun peran yang dipercayakan kepada kita, tetaplah setia, tetaplah peduli, dan tetap menjadi menyatakan kasih Tuhan bagi gereja di tengah masyarakat di daerah yang kita cintai bersama ini.
0: Para pelayan gereja yang telah berkontribusi dalam kehidupan jemaat dan masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Timotius Tederaga menyampaikan bahwa Pendeta Alfred D.J. Semani telah mengabdikan diri sejak 1992. Pengabdiannya dimulai dari masa vikaris, kemudian ditabiskan sebagai pendeta hingga akhirnya memasuki masa emeritasi. Sementara itu, Guru Injil Singobani dan Guru Injil Herman Bulmato juga mendapat penghargaan atas kesetiaan mereka menjalankan tugas pelayanan di tengah jemaat dan masyarakat.
2: Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat Waikabubak, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ketiga hambanya atas segala pengorbanan, dedikasi, waktu, pikiran, dan hati yang telah dicurahkan demi pertumbuhan iman jemaat di tempat ini.
0: Ketua BPMJ GKS Waikabubak mengatakan, masa emeritasi dan pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak kehidupan yang baru. Menurutnya, dedikasi, keteladanan, dan kesetiaan yang telah diberikan selama puluhan tahun diharapkan tetap menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat meskipun kegiatannya telah memasuki masa purna tugas. Kegiatan tersebut mengusung tema setia menjaga peran dan rumah bersama. Tema ini menjadi pengingat bahwa gereja, masyarakat, daerah, dan bangsa merupakan rumah bersama yang perlu dijaga, dirawat, dan dibangun melalui peran serta pengabdian setiap orang. Dari Sumba Barat, Cirlende Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Operasional takbut perkuat keselamatan dan keadilan Tuks Pertamina Waingapu. Pemerintah Kecamatan Tanariu terus mendorong masyarakat, khususnya para petani lahan kering, untuk mempersiapkan lahan pertanian sebagai langkah mewujudkan ketahanan pangan.

Sekian Warta NTT Pagi, produksi dari SP Sumba hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

sang kerjanya. FM 96,9 MHz, selamat pagi pendengar di Sumba pagi ini ya, di edisi Rabu 23 September 2026. Maya Inya kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar, dan baru saja Anda ikuti Warta NTT Pagi produksi RRI Sumba ya. Dan pendengar, Maya akan terus hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga nanti kebersamaan kita ya di pukul 11, dan akan dilanjutkan oleh rekan Naomi ya, yang akan menemani Anda juga, dan di malam hari nanti akan ada rekan Yatniel ya, yang akan menemani Anda hingga tuntas closing day party pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Ya, pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda ya, jajaran aparatur sipil negara atau ASN lingkup kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar apel pagi dalam sikap duduk untuk memperkuat kedisiplinan dan koordinasi dalam upaya evaluasi pelaksanaan tugas dipimpin Kakanwil Kemenkum Silvester Sililaba. Kakanwil Kemenkum Silvester Sililaba menegaskan apel pagi tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat kedisiplinan dan koordinasi tetapi juga ruang untuk duduk bersama mengevaluasi pelaksanaan tugas sekaligus memberikan apresiasi kepada dua ASN yang turut mengambil bagian dalam misi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa Flores. Kedua pegawai tersebut mewakili Kementerian Hukum untuk bergabung bersama tim dokter dari Universitas Nusa Cendana dalam memberikan dukungan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak gempa di Flores. Keduanya menjalankan tugas di wilayah Nagikeombay pada 22 hingga 28 Agustus 2026. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

buat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Ya, pendengar, jajaran aparatur sipil negara lingkup kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar apel pagi dalam sikap duduk untuk memperkuat kedisiplinan dan koordinasi dalam upaya evaluasi pelaksanaan tugas dipimpin Kakanwil Kemenkum Sylvester Sililaba. Kakanwil Kemenkum Sylvester Sililaba menegaskan, apel pagi tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat kedisiplinan dan koordinasi, tetapi juga ruang untuk duduk bersama mengevaluasi pelaksanaan tugas, sekaligus memberikan apresiasi kepada dua ASN yang turut mengambil bagian dalam misi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa Flores. Kedua pegawai tersebut mewakili Kementerian Hukum untuk bergabung bersama tim dokter dari Universitas Nusa Cendana dalam memberikan dukungan kemanusiaan terhadap masyarakat terdampak gempa di Flores. Keduanya menjalankan tugas di wilayah Negeri Kiombai pada 22 hingga 28 Agustus 2026. Rosida menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengambil bagian dalam misi kemanusiaan tersebut. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Ya, pendengar, semangat belajar menjadi salah satu faktor penting yang mendukung perkembangan dan keberhasilan anak dalam menjalani proses pendidikan. Namun, setiap anak memiliki motivasi belajar yang berbeda sehingga sebagian anak dapat mengalami kebosanan, mudah terdistraksi, atau kehilangan minat ketika menghadapi pelajaran tertentu. Kondisi tersebut membuat peran orang tua dan guru menjadi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dukungan yang diberikan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta karakter masing-masing anak agar proses belajar tidak dipandang sebagai beban. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menyediakan suasana belajar yang nyaman, tempat belajar yang tenang, rapi, dan memiliki pencahayaan yang cukup dapat membantu anak lebih berkonsentrasi. Sementara waktu belajar dapat disesuaikan dengan kondisi anak agar mereka tidak mudah merasa lelah.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: biz otomobil üretiyoruz.
1: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda perkiraan cuaca Kabupaten Sumba Barat ya, dari BMKG untuk Kabupaten Sumba Barat per Rabu 23 September 2026 untuk Kecamatan Tandariu. Pagi ini cerah berawan dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban 49 sampai 86%. Untuk Kecamatan Loli cerah berawan dengan suhu 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban 53 hingga 98%. Untuk Kecamatan Wanokaka diperkirakan cerah berawan ya, dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban 66 hingga 96%. Untuk Kecamatan Lamboya pagi ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celcius dengan suhu dengan kelembaban 62 hingga 97%. Untuk Kota Waikabubak diperkirakan hari ini cerah berawan dengan suhu 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban 53 hingga 98%. Dan yang terakhir pendengar untuk Lamboya Barat diperkirakan untuk hari ini cerah berawan dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban 62 hingga 96%. Ya, pendengar tetap dengarkan kami ya di FM 96,9 MHz karena ragam informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Masih terus bersama saya, Prima Maya.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Ya, pendengar, kita tahu bersama bahwa WhatsApp menjadi salah satu aplikasi yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi setiap hari, termasuk bertukar pesan yang bersifat pribadi. Kondisi tersebut membuat perlindungan terhadap isi percakapan menjadi penting, terutama ketika ponsel sesekali dipinjam atau digunakan oleh orang lain. WhatsApp telah menyediakan sejumlah fitur bawaan yang dapat membantu pengguna meningkatkan privasi percakapan tanpa harus memasang aplikasi tambahan. Salah satunya adalah chat lock atau

kunci chat yang memungkinkan percakapan tertentu ditempatkan di folder khusus dan dilindungi dengan autentikasi perangkat. Untuk mengaktifkan chat lock, pengguna dapat membuka percakapan yang ingin dilindungi, kemudian masuk ke informasi kontak atau grup. Setelah memilih opsi chat lock, pengguna dapat mengikuti petunjuk untuk mengaktifkan pengamanan menggunakan metode autentikasi perangkat yang tersedia seperti sidik jari, face ID, PIN, atau metode keamanan lainnya. Percakapan yang telah dikunci tidak akan tampil seperti chat biasa di daftar utama WhatsApp. Untuk mengaksesnya, pengguna perlu membuka bagian locked chat atau chat yang dikunci, kemudian melakukan autentikasi sesuai peraturan keamanan perangkat. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didong Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Ya, pendengar, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR terus memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung panjang pada 2026. Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Maksi Detan STMSI, dalam dialog Kupang Menyapa di Pro 1 RRI Kupang menyatakan penyediaan air baku menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus ditangani secara berkelanjutan, tidak hanya saat terjadi kekeringan. Maksi menjelaskan persoalan air di Kota Kupang tidak semata-mata berkaitan dengan berkurangnya debit pada musim kemarau, tetapi juga bagaimana pemerintah menyediakan, menampung, dan mengelola air secara berkelanjutan. Karena itu, pembangunan infrastruktur seperti reservoir, embung, jaringan perpipaan, serta sumber air baku terus diupayakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah konkret PUPR Kota Kupang pada 2026 adalah pembangunan 8 sumur bor. Menurut Maksi, lokasi pembangunan telah ditentukan berdasarkan pemetaan kebutuhan yang dilakukan bersama Perumda Air Minum Kota Kupang.

0: Aduh, mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info. Makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar so, mau libur lebaran begini BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor. Dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya Bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi Bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar baru kita lanjut di rumah mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati su tenang. Mari kita naik kapal su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman, layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai 13.30 waktu setempat. Tersedia juga akses layanan administrasi dan pengaduan 24 jam non-stop melalui kanal layanan non-tatap muka Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama Wi-Fi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang Wi-Fi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan Wi-Fi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.